0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Alfandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Rabu 22 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke arah selatan saat ini terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Pasar Maguharjo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat Sobat Fox, terutama kendaraan yang menuju ke arah selatan di Jalan Raya Tajem terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menuju traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu dan juga Jalan Stadion saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 3 Janti. Saat ini arus kendaraan yang terpantau cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik yang menuju ke arah Babarsari via flyover maupun kendaraan yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat dengan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menuju traffic light. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutus-kutus official yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits masih disiarkan dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club Sobat Fox. Aku mau tanya kamu, jam 7 lewat 21 menit ini kamu udah sarapan atau belum? Ayo. Banyak banget yang punya kebiasaan sarapan, tapi gak sedikit juga yang memang gak bisa sarapan pagi Sobat Fox, dengan alasan biasanya kalau keisi makanan justru perutnya malah mules atau bahkan ngantuk.

ada manfaatnya enggak buat kesehatan saya, karena kemarin Ivan masak setengah kilo ati ampela, dua hari berikutnya tidak bisa jalan saya. Ternyata gak baik buat kesehatan Sobat Fox kalau kebanyakan, walaupun kandungan proteinnya banyak nih. Nah kalau misalkan kita ngomongin protein, banyak banget Indonesia tuh kaya sekali dengan protein Sobat Fox ya. Walaupun kalau kita ngomongin protein ikan gitu ya, kita tuh sebenarnya mendapatkan ikan yang tidak sebagus yang diekspor. Kemarin ada satu artikel yang Fran baca bahwasanya tuna yang kita konsumsi itu sebenarnya tidak sebagus yang kita bayangkan. Karena yang bagus-bagus sudah diekspor ke luar negeri Sobat Fox ya. Kita tuh punya banyak banget sumber daya laut sebenarnya, tapi ya ikan dan juga seafood masih tergolong agak tidak murah gitu ya. Ngomongin soal protein Sobat Fox, balik lagi ya, Indonesia kaya banget dengan sumber daya yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan setiap hari. Kita juga punya banyak banget ya nutrisi harian yang harus dipenuhi. Dan kalau ngomongin protein, tidak hanya protein hewan tapi juga tersedia protein nabati Sobat Fox. Aku ngomongin protein di pagi hari ini karena nanti aku bakal spill manfaat-manfaat dari protein yang selama ini kita kesampingkan Sobat Fox. Bahkan kemarin ada yang bilang bahwasannya orang yang berada di daerah itu makan telur aja sebulan sekali gitu Sobat Fox ya. Aku pengen tahu ada gak sih jenis protein yang selama ini gak bisa kamu konsumsi Sobat Fox. Mungkin karena emang dasarnya gak suka atau ada alasan lain gitu ya. Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sambil request lagu di 0887 188 1053.

0: sing ada lawan.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip

Sebuah rasa syukur yang tidak bisa kita gantikan dengan yang lain adalah kesehatan Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu bangun pagi, kondisi badan kamu masih sehat, kemudian bisa beraktivitas, bisa melangkah, itu adalah satu hal yang tentunya didambakan semua orang Sobat Fox. Jangan lupa baluran sangat-sangat ya sebelum beraktivitas. By the way, aku ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox soal ngomongin protein yang ada kaitannya dengan kesehatan juga nih. Ada gak sih jenis protein yang gak bisa kamu konsumsi Sobat Fox? Mungkin karena alasannya dari tidak suka atau mungkin ada alasan yang lainnya gitu ya. Aku mau ngucapin selamat pagi, terima kasih buat Mas Bambang yang ada di Widokerten. Seperti biasanya katanya, ada sih Van, aku dulu gak bisa makan udang, tapi setelah lama gak makan. Kalau kebanyakan, aku dulu tuh bisa makan udang, tapi setelah lama gak makan. Kalau kebanyakan aku gak alergi gatal, jadi aku tidak konsumsi berlebihan. Paling cuma makan satu atau dua ekor aja. Terima kasih. Doa terbaik untuk ibu saya. Lebih sayang. Ivan juga turut berbelasungkawa dengan berpulangnya ibu ya Mas Bambang ya. Sehat selalu buat keluarga yang selama ini bareng sama Mas Bambang. Kemudian semoga almarhumah diberikan tempat terbaik. Kuat terus buat Mas Bambang dan keluarga ya. Terus aku juga mengucapin selamat pagi buat Kak Nara yang pagi-pagi udah sarapan plus minum susu katanya buat bensin ngetrip sepeda di kota. Semangat terus, emang aktif banget ya Kak Nara ya. Yang katanya kalau ngomongin soal jenis protein, sebenarnya aku bukan vegetarian ya, tapi emang nggak suka aja makan daging, apalagi daging ayam. Wah, di kantor sering dibujuk sama chef buat makan ayam, tapi selalu gagal. Udah bener-bener pengen baru makan ini segala bentuk ayam, berarti tidak suka ya. Karena kalau Ivan sih pemakan segala. Jadi buat yang selama ini mungkin menghindari ayam, aku paham sih ada aroma-aroma ayam banget. Pokoknya ada aroma-aroma ayam yang itu kalau tercium langsung saat pemasakan itu bikin gak nafsu makan. Benar-benar aku setuju dengan apa yang disampaikan Kak Nara. Kemudian Mbak Eka, selamat pagi. Ini ada Mas Ivan katanya daging babi. Ya kalau memang umat muslim kan tidak boleh makan daging babi karena haram ya kan. Makasih yang baik ya. Dan ada juga Kak Nisa, selamat pagi, yang katanya ada nyeritain teman kantornya yang katanya vegetarian dari kuliah Van malahan. Jadi dia gak bisa makan daging sama sekali. Jadi selama ini proteinnya lebih banyak diganti tempe, tahu dan juga kacang-kacangan, sama biasanya beli susu kedelai ya. Setelah aku tanya, ternyata karena alasannya kesehatan. Pokoknya jaga kesehatan buat kita semua ya. Amin. Semoga kita sehat selalu ya Kak Nisa ya, buat menjalani hari-hari ya. Ngomongin soal protein itu sebenarnya sumbernya banyak banget Sobat Fox, dari ayam tadi ini yang jadi sirian yang tidak disukai sama Kak Nara, kemudian Mas Bambang yang selama ini ternyata mengkonsumsi daging, kok daging sih, udang berlebihan, jadi gak enak. Kemudian buat umat muslim yang diwakili Mbak Eka yang gak bisa makan babi atau bahkan gak bisa makan daging-daging lain dan juga sumber protein yang lain. Coba kamu ceritain di sini kira-kira dari sekian banyak sumber protein yang ada di sekeliling kita, ada gak sih jenis protein yang gak bisa kamu konsumsi Sobat Fox, dan alasannya mungkin sesimpel gak suka aja atau mungkin ada alasan yang lain. Aku tunggu ya di 0887 188 1053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku mau menyapa Mas Edo, terima kasih Mas Edo. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Bagas. Ada juga Kak Siska, semangat pagi. Ada juga Mas Rama, terima kasih. Nanti WhatsApp-nya bakal aku bacain Sobat Fox ya. By the way, aku ngajakin kamu untuk ngobrol. Kalau kita ngomongin protein Sobat Fox pagi hari ini, ada gak sih jenis protein yang gak bisa kamu konsumsi? Memang karena emang dasarnya gak suka, atau dari ada dasar yang lain? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu sampai dengan nanti jam 9. Aku kalau jadi kamu Sobat Fox jam-jam segini, kalau pas gak siaran pasti masih tidur nih. Tapi kalau jam segini kamu sudah di jalan menuju tempat yang sudah jadi tujuan kamu tentunya ya, semoga dilancarkan. Kemudian beberapa titik yang melewati di Yogyakarta sedang ada revitalisasi, termasuk pembangunan proyek tol. Jadi semua harus waspada berangkatnya lebih pagi, lebih awal, supaya gak terjebak yang namanya kemacetan dan kepadatan di traffic kendaraan kamu. Terima kasih ya. Dan kalau misalkan banyak hal yang kamu kerjain pagi hari ini, jangan sampai ketinggalan. Ini ada minyak balur sangat-sangat yang praktis, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Namanya adalah minyak balur sangat-sangat travel size, dengan kemasan 30 ml dan tersedia di dua varian juga Sobat Fox. Klasik warna biru dan ultimate warna kuning. Tentunya harganya terjangkau. Untuk yang minyak balur sangat-sangat klasik versi travel size itu Rp65.000 aja Sobat Fox. Kalau yang ultimate cukup Rp85.000 doang Sobat Fox. Dan juga tentunya ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, jadi gak perlu khawatir. Dan sangat-sangat udah BPOM, sudah halal, jadi makin mantap Sobat Fox ya. Dan kamu bisa mendapatkan produk minyak balur sangat-sangat yang travel size ataupun produk sangat-sangat yang lain ini di reseller yang selama ini jadi langgananmu. Kemudian juga sudah tersedia di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Kalau misalkan kamu pengen sekaligus ngobrol sama timnya Fox Radio Jogja, butuh teman cerita, silahkan aja curhat tapi sambil borong Sobat Fox ya. Datang langsung aja di hari jam kerja, di hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, ratusan siswa SMP Negeri 3 Wates mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi MBG pada Selasa kemarin. Guru SMPN 3 Wates Pipit Haryadi menjelaskan, kejadian dugaan keracunan telah terjadi sebanyak 2 kali, yang terakhir kali terjadi pada tanggal 21 Juli 2026 saat ratusan siswa mengeluhkan mual dan perutnya mules. Di samping itu terdapat 27 siswa yang harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Wates. Melansir dari pemberitaan Radar Jogja, menu yang disajikan ialah nasi, ayam barbeque, sambal, tahu goreng, sayur pakcoy, dan juga buah anggur.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Vox, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul melaporkan potensi warga terdampak kekeringan di wilayahnya mencapai 114.528 jiwa yang berada di 54 kelurahan dan 15 kapanewon. BPBD Gunung Kidul telah menyusun rencana penyaluran bantuan air bersih di 15 kapanewon tersebut. Adapun wilayah yang tidak masuk dalam rencana penyaluran bantuan tahun ini adalah Kapanewon Wonosari, Ngawen, dan Pelayan. Penyaluran bantuan juga dilakukan secara kolaboratif karena sebanyak 12 kapanewon memiliki alokasi anggaran masing-masing untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Itu dia dua berita terkini di Vox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

0: 8:23 ini. Semoga perjalanan kamu yang sekarang lagi menuju ke tempat kerja dilancarkan Sobat Vox. Yang belum sarapan atau sekarang yang bawa bekal, dicek dulu jangan sampai ketinggalan ya. Apalagi kamu udah capek-capek masak sendiri, bikin bekal, malah ketinggalan. Ya double dong pengeluarannya, nanti harus jajan kan. Lagi ngomongin soal protein Sobat Vox, aku pengen tanya kamu, ada gak sih jenis protein yang gak bisa kamu konsumsi? Entah karena memang dasarnya kamu gak suka atau mungkin ada alasan lain gitu ya. Kalau versinya Mas Edu yang katanya sumber protein yang dihindari adalah belalang alias walang dari Hollywood. Ini dari Gunung Kidul kan maksudnya Mas? Karena biduran Van kalau habis makan walang itu atau belalang tersebut. Mungkin karena kebanyakan makan waktu dulu kali ya, jadi timbul biduran. Nah sekarang belum nyoba lagi makan belalang apalagi walang sangit. Padahal walang sangit itu kalau misalkan disambel enak banget loh Mas. Saya sebagai warlock asli Gunung Kidul itu segala serangga saya doyan. Kecuali kecoa ya, mitami coy. Terus ada juga selamat pagi buat Mas Bagas yang katanya aku gak bisa makan seafood, terutama udang sama kepiting. Oh hampir sama Mas Bambang tadi ya. Bukan karena alergi, tapi tiap habis makan itu perutnya hampir selalu gak enak gitu loh. Ada begah-begah, tapi ada keros-kerosnya. Baluran sangat-sangat ya setelahnya ya Mas ya. Dan kalau memang terasa gak enak dan nyaman, mungkin pilihannya benar dihindari aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau versinya Kak Siska adalah kalau aku justru gak kuat makan hati ayam atau hati sapi. Karena dari kecil udah gak suka dengan bau dan juga teksturnya Van. Padahal dulu ibuku sering bilang itu banyak gizinya lundu gitu. Tapi tetap aja gak masuk di lidah. Nah ini beberapa orang termasuk Ivan sebenarnya tidak begitu menyukai gitu ya. Hati-hatian entah hati sapi atau hati orang lain. Maksudnya hati ayam gitu. Karena ada rasa-rasa tanah gitu gak sih Sobat Fox ya. Mungkin Kak Siska juga paham lah ya. Terus ada versinya Mas Rama. Katanya aku gak bisa minum susu protein atau whey. Pernah coba buat olahraga karena sekarang lagi nge-gym juga. Malah perutnya kembung dan bolak-balik ke kamar mandi Van. Kayaknya emang kurang cocok sama produk susu. Nah aku juga seperti itu pada zaman dulu Mas. Jadi pinter-pinter kita aja memilih susu protein yang cocok. Harus telaten sih, harus emang beberapa kali trial and error sampai akhirnya nemu gitu. Tapi sekarang sih kalau asupan protein lebih suka real food aja. Karena sekarang mahal banget beneran deh susu protein, karena memang sekarang kan lagi booming banget kan aktivitas olahraga yang berhubungan dengan fisik. Nah ini dia, protein semakin mahal. Apalagi yang whey gitu ya, whey yang lebih bagus gitu. Yang barusan masuk ada Mbak Yuni yang katanya adikku alergi telur ya Van. Jadi kalau lagi kumpul keluarga, ibuku biasanya sengaja masak menu lain buat dia. Untungnya masih banyak pilihan lah. Dia masih doyan ayam, ikan, tahu dan tempe. Nah, telur ini ada satu protein yang sering banget dan gampang ada di sekeliling kita, terjangkau sekali ya. Tapi kalau udah alergi gimana lagi gitu kan. Buat yang mau nambahin lain, yang lain boleh banget Sobat Vox. Aku masih pengen kamu cerita, ada gak sih jenis protein yang gak bisa kamu konsumsi? Entah karena emang dasarnya gak doyan atau mungkin ada alasan lain sehingga kamu tidak bisa mengkonsumsi protein tersebut gitu ya. Aku tunggu di 0887 1881053.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

0: 3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Terima kasih untuk yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, termasuk Kak Hani yang barusan gabung abis selesai goes pada pagi hari ini. Gimana, goesnya menyenangkan atau enggak Kak Hani? Tujuan goes, gocapan, goes cari sarapannya kemana? Biasanya kirim gambar lagi makan soto atau enggak makan pecel tuh. Hari ini pantas baru muncul. Tapi kalau ngomongin protein, versinya Kak Hani adalah tadi bilangnya pokoknya gak nyirik kalau bahasa Jawanya. Semuanya doyan, semuanya disantap. Sama kayak Ivan. Tapi belakangan ya harus pilih-pilih. Karena kalau makan jeroan, kalau makan daging-daging yang lemaknya banyak, ada aja ya. Kolesterol naik lah, asam urat naik lah. Terus aku juga mau menyapa selamat pagi yang barusan masuk juga di hari ini ngomongin soal protein. Ada Mas Aditya. Ini katanya kalau aku sebenarnya bisa makan semua Van, tapi paling menghindari daging kambing. Setiap habis makan kambing rasanya badan jadi gak nyaman dan susah tidurnya pas malam harinya. Jadi kalau ada acara bakaran atau ada kikoh biasanya aku tidak makan sama sekali. Lebih milih sapi atau enggak tempe tahu aja yang aman buat kesehatan. Cari aman emang paling benar ya. Aku suka deh respon dari Sobat Fox pada pagi hari ini. Beberapa alasan kenapa gak makan protein. Ya karena sekarang sudah mulai meminimalisir resiko kesehatan yang dialami gitu ya. Kalau versinya Kak Nadia adalah aku gak suka jeroan apapun bentuknya. Bukan karena haram ya. Tapi karena baunya aku gak bisa makan jeroan. Karena menurutku baunya terlalu asing di hidungku. Jadi kalau makan soto atau rawon biasanya minta isinya full daging aja, agak mahal dikit tapi gak apa-apa, yang penting bisa kemakan daripada nanti mubazir gak kemakan juga. Nah, terima kasih banyak ya buat Sobat Fox yang sudah ngerespon di pagi hari ini, udah ikutan ngobrol, udah bantuin untuk pilih lagu juga. Tapi yang namanya protein Sobat Fox ini ternyata adalah zat gizi makro yang punya fungsi luar biasa untuk membangun utama tubuh kita. Ini pokoknya secara singkatnya protein ini bermanfaat buat ngebangun dan juga memperbaiki sel tubuh yang rusak, memperkuat sistem imun, antibody, dan juga membentuk enzim dan juga hormon serta menjaga kesehatan otot dan juga tulang Sobat Fox. Jadi kalau emang masih memungkinkan mengkonsumsi banyak protein silahkan saja, kalau gak ada sirian terutama berhubungan dengan kesehatan Sobat Fox ya. Tapi kalau ngomongin kesehatan gak afdal kalau kita bepergian gak membawa produknya Sanga-Sanga. Nah, ada satu keluarga baru dari Sanga-Sanga Sobat Fox, yaitu adalah produknya Sanga-Sanga Gatalin. Ini diperkaya dengan bahan herbal terbaik, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil serta daun pegagan Sobat Fox. Pokoknya aktivitas kamu bakal lebih lancar tanpa rasa gatal-gatal, baik itu gatal alergi, gatal kronis, kudis kurap, dan juga biduran yang selama ini kamu alami. Untuk harganya gak terjangkau sekali, kemasan praktis 60 ml harganya cuma Rp75.000 saja Sobat Fox. Ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Yang jelas untuk yang pengen mendapatkan produknya boleh banget langsung mampir ke Fox Radio Jogja atau bisa datang langsung ke reseller terpercaya yang ada di rumah kamu, dekat rumah kamu Sobat Fox. Tersedia juga sekarang nih di Kimia Farma, K24, dan juga Century. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya boleh banget kamu follow Instagram di @sangasanga_bali dan juga di @foxradiojogja.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Hampir jam 9 Sobat Pulse Tugas Ivan menemani kamu selesai sudah. Dan habis ini kamu akan ditemani sama Chan Nembo di program Zona Mesin Waktu. Dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Sambil kamu beraktivitas, sambil kamu masak, sambil kamu driving, sambil kamu otw ke tempat liburan, menuju tempat makan hidden gem, kemanapun kamu pergi deh Sobat Fox. Pokoknya ada Chan Nembo dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga ya. Waktunya Ivan Avari pamit, ketemu lagi besok. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, say. Selamat pagi Sobat Fox, good morning. Selamat hari Rabu. Udah pertengahan minggu aja nih, tanggal 22 Juli 2026. Oh my god, cepat sekali ya. Berarti kurang lebih 8 hari lagi kita memasuki tanggal 1 Agustus. Terus habis itu September, Oktober, November, Desember, ya Allah. Terus habis itu tahun baru lagi. Cepat sekali waktu berlalu Sobat Fox. Semoga di waktu yang sebentar lagi tahun yang akan datang ini, resolusi tahun ini at least lah ya, salah satu atau salah dua gitu tercapai, ya kan, ya enggak sih. Tapi kalau enggak ya udahlah, kita pasrahkan saja kepada kehendak yang maha kuasa. Yang penting apa Sobat Fox? Yang penting sehat selalu, pokoknya jaga kesehatan, oke? Bersama Ica Nemo jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu seperti biasa. Sobat Fox boleh request di mana? Di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, boleh banget di 0887188053. Boleh juga ke aplikasi Fox Radio. Atau kalau nanti Ica Nembo live di TikToknya Fox Jogja 1053, Sobat Fox bisa juga request dari TikToknya Fox Jogja 1053. Jangan lupa di follow dulu ya.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, you're so your hits. That was Audi Sobat Fox dengan arti hadirmu. Yang ini lagu Icanembo persembahkan untuk Sobat Fox. Terima kasih yang sudah hadir, yang selalu ada, selalu temenin Icanembo siaran dari jam 9 sampai jam 12 siang nanti. Yang pasti sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja buat request lagu. Seperti tadi ada lagunya Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Ini spesial untuk Mas Freddy yang katanya mau request buat istri aku tercinta. Semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh Intan

0: lagi sakit. Buat Sobat Fox juga yang saat ini lagi gak enak badan, lagi sakit, lagi gak fit, kurang bergairah gitu mungkin hari ini ya. Semangatnya tuh tidak ada gitu ya. Ya mudah-mudahan aja cepat sehat, cepat pulih, cepat kembali lagi semangatnya. Cepat tahu bahwa kita tuh punya tujuan dalam hidup ini. Jadi harus tetap semangat ya, dan tetap selalu sehat dan semangat bersama dengan sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Dan kita bersama-sama mendengarkan barusan lagunya Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza ya, bukan cinta biasa. Ica Nembo mau menyapa Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Yang tadi request lagu ada Mbak Wiwit yang minta lagunya Melissa Manchester Through the Eyes of Love. Ini adalah original soundtrack dari film Ice Castles ya Sobat Fox ya. Oh, salah satu film terbaik juga, Sobat Fox harus nonton. Oke, okay. Terus ada yang request tadi lagunya Cat Stevens, Morning Has Broken. Ini adalah Kak Nina ya, Ica Nembo udah puterin juga lagunya. Kemudian ada juga yang tadi request lagunya M2M, ada Mas Hadi, katanya nih di Banyuwangi lagi hujan nih dari subuh, so daripada yang sendu-sendu terus, aku mau M2M deh, Don't Say You Love Me. Apa bedanya? Apa bedanya ya, lagu itu sama sendu juga kok ya, agak beatnya cuma dikit aja dia itu ya Mas Adi ya. Oke lah, monggo dilanjut katanya, en matur suwun pika pika pika cu. Apa sih? Tiba-tiba pika pika Pikachu. Mas Adi. Udah dong ya, bangun ya, oke. Okay. Terus udah gitu ada juga siapa ini? Pak Benny sorry banget lagunya enggak ada di playlist. Gidu ya. Terus ada juga Bunda Desi, halo Bunda Desi, pagi Fox. Mau dong lagunya Def Leppard yang Love and Hate Collide? Enggak boleh. Gak deng, canda. Oke, nanti diputerin. Sabar ya, abis ini diputerin. Salamnya buat Alina aja, makasih. Sama-sama Bunda Desi. Buat Sobat Fox yang mau mengikuti jejak-jejak Sobat Fox yang lainnya yang sudah request lagu, silakan request, boleh banget di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Tapi buat Sobat Fox yang mau mengikuti jejak banyak orang yang sudah membeli sanga-sanga, silakan membeli sanga-sanga, bisa di reseller resmi terpercaya, bisa di K24, Century atau Kimia Farma, bisa juga di Fox Radio Jogja. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Zona, mesin waktu.

Lagunya John Lennon with Imagine, Sobat Fox. Sebuah pesan perdamaian dari seorang John Lennon kepada seluruh dunia. Dan lagu ini dikenal secara global ya, Sobat Fox ya. Kayaknya kalau ada apa namanya, sekarang tuh kalau ada video-video orang-orang lagi dermawan atau lagi ada peristiwa charity or something, pasti salah satu lagu yang bakalan diputerin adalah lagunya John Lennon barusan, Sobat Fox. Judulnya adalah Imagine ya. Sebelum kita ke Sobat Fox lagi, kalau tadi Sobat Fox ingat-ingat pesan mama, enggak gitu. Apa sih cu? Kalau tadi Sobat Fox mendengarkan di Canembo tadi opening bilang kalau sebentar lagi bakalan ada bulan Agustus. Ya memang betul, karena di 8 atau 9 hari lagi kita akan menghadapi bulan Agustus, di mana bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam rangka kemerdekaan Indonesia, Sobat Fox sangat-sangat juga mau ikut terlibat dengan adanya promo Merdeka ya. Jadi Sobat Fox siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit, karena ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Mau lebih hemat? Langsung aja ambil paket bundling. Cuma Rp145.000 sudah dapat paket lengkap ya. Ada natural face cream, ada face mask, dan juga ada facial washnya. Gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural cream. Catat tanggalnya, promo ini mulai 27 Juli, wow, which is 5 hari lagi ya, dan berlaku selama persediaan masih ada, Sobat Fox. Yuk, dipasang alarmnya dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja, atau tonton live-nya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Jadi Sobat Fox, langsung saja sekarang ke TikTok, terus cari akun at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nah Sobat Fox follow, nanti Sobat Fox akan melihat ada Jojo dan Desi yang akan memandu Sobat Fox di TikTok live-nya at Sanga-Sanga Fox Jogja. Dan Sobat Fox bisa mendapatkan promo Merdeka di bulan Juli sampai persediaan masih ada. Mudah-mudahan sampai Agustus masih ada ya. Tapi diabisin buruan mumpung ada paket bundlingnya juga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Bon Jovi, Sobat Fox, with Always. Ini jadi lagu pertamanya Icanemo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Dan Icanemo mau menyapa Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja. Hai, apa kabar? Dari tadi ngapain aja? Kok baru muncul? Kenapa? Baru nyetel radionya? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa, Ding. Kalau yang udah dengerin dari jam 9 tadi, ya hi, thank you. Dan yang udah request lagu, satu persatu diriku sudah memutarkan requestan-requestannya Sobat Fox ya. Seperti misalnya Bunda Desi udah, tapi aku mau menyapa nih yang belum disapa. Ada Om Steffi, halo Om Steffi. Katanya halo Sobat Fox, edisi kangen 2 hari gak denger suaranya Mbak Ica. Masa sih? Kemana aja 2 hari Om Steffi? Request lagu Only You spesial untuk yang lagi kasmaran. Siapa tetangganya ya? Terima kasih Mbak Ica yang selalu ngangenin suaranya. Terima kasih Om Steffi. Nanti lagunya bakalan diputerin habis ini ya. Terus ada juga Mas Reza. Halo Mas Reza, good morning. Katanya minta lagunya Club Project. Aku bakalan puterin yang Tak Bisa Ke Lain Hati. Ini spesial untuk kamu dan untuk kekasihmu yang tak bisa ke lain hati kalian berdua ya. Sehat selalu, tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Thank you so much. Sehat selalu juga untuk Mas Reza. Sehat selalu untuk Sobat Fox pastinya. Dan tentu saja kita mendoakan kesehatan untuk kulit kita ya, supaya tetap glowing, tetap sehat, tetap lembab, terutama ya di cuaca yang seperti sekarang ini. Makanya Sobat Fox, kalau sekarang ke apotek K24, Kimia Farma, ataupun Century, atau Sobat Fox ke Fox Radio Jogja, tanyakanlah tentang sanga-sanga skincare, oke? Okay? Jadi kalau Sobat Fox pengen pesan, misalnya penasaran sama aku mau pakai facial washnya dong gitu, mau pesan di Fox Radio Jogja boleh, mau natural creamnya juga boleh, face masknya juga boleh. Yang pasti semuanya adalah racikannya Babe Bambang Pranoto dan juga pastinya menggunakan bahan-bahan herbal terbaik Indonesia. Jadi Sobat Fox, kalau mau skincarean sekarang pakainya sanga-sanga skincare, dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com, atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hits, Club Project Sobat Fox, tak bisa kelain hati. Ini spesial untuk Mas Reza. Habis ini ada lagunya Annie Lennox with No More I Love Yous. Ini spesial untuk Mbak Ani yang sudah request lagu ini. Cerembo bakalan puterin sebentar lagi. Dan buat yang mau request lagu, silahkan request seperti Ibu Ani. Halo Ibu. Oke, aku cari yang Cliff Richard ya. Terus katanya terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tadi saya juga lewat Fox dari JJP. Saiki lagi mau ngepel Jemba. Lucu banget Ibu Ani. Ibu, selamat ngepel ya Ibu. Kalau capek di tengah-tengah ngepel, berhenti aja. Udah, gak usah. Ini anu, apa namanya, gak usah dipaksa. Oke, baluran pakai sanga-sanga ya. Terus ada lagi, selamat siang Fox Radio Jogja. Ikut request dong kak. Ya request aja, silahkan ya. Kalau mau request silahkan request. Pokoknya lagunya dari tahun 60 sampai 2004 aja. Di atas itu tidak bisa diputarkan di Zona Mesin Waktu, karena tidak ada di playlistnya Zona Mesin Waktu. Oke, okay? Dan seperti yang tadi Canembo kasih tahu sama Sobat Fox, kalau ada yang namanya promo Merdeka ya kan. Dan ini untuk sanga-sanga skincare. Salah satunya adalah sanga-sanga natural face cream Sobat Fox. Kalau Sobat Fox kulit wajahnya lagi kering, ngerasa kusam atau mulai muncul garis halus, jangan dibiarin. Rawat dengan sanga-sanga natural face cream. Krim wajah yang alami ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamano oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream.

Cream. Yuk cari produknya di Fox Radio Jogja, kemudian di Sanga Sian, lalu di marketplace-nya Sanga-Sanga, dan juga tentu saja di mitra resmi Apotek K24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Cliff Richard, Sobat Fox, with Seal with a Kiss. Kok belibet lidahku ya? Lagu ini anyway, bukan lagu aslinya Cliff Richard ya. Lagu ini adalah lagunya The Four Voices di tahun 1960, ditulis sama Peter Udell. Dan juga ini dibacanya Udell ya, karena kalau Peter Udell jadi lucu. Peter Udell, bukan Udell. Dan juga Gary Gelt, Sobat Fox ya. Dan versi Cliff Richard adalah versi cover yang populer dan sering dibawakan secara langsung di dalam tour-tournya, Sobat Fox. Bukan cuma versinya Cliff Richard aja. Versinya Jason Donovan itu berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu internasional pada tahun 1989. Nah, lagu ini sebetulnya ketika dia dibawain sama The Four Voices di tahun 1960, gagal jadi hits, Sobat Fox, karena dianggap terlalu lambat. Lagu ini baru meledak saat dibawakan oleh penyanyi pop remaja pada saat itu di tahun 1962, namanya adalah Brian Helan ya. Kemudian Cliff Richard kemudian di era modernnya itu salah satunya adalah beliau ini yang barusan di Canembo puterin yang menyanyikan lagu ini gitu ya. Tapi memang Jason Donovan adalah yang berhasil menjadikan lagu ini di posisi nomor 1 di tangga lagu internasional pada tahun 1989. Begitu. Lagu ini direkam sama Ibu Ani. Nek udel ya udel ya Mbak Ica. Ibu, heh Ibu. Jangan gitu ya. Udelku ora ketok, ketutup soalnya kayak kelipet gitu loh. Habis ini ada lagunya Bunga, Sobat Fox, kasih Jangan Pergi, enjoy.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

bilang lagu ini adalah lagu aslinya atau yang mengenal lagu ini lewat All For One, Sobat Fox, lagu ini actually bukan lagunya All For One ya. Lagu ini sebetulnya tadinya mau dikasih ke penyanyi-penyanyi seperti Kenny Rogers di zaman dulu gitu, tapi ditolak Sobat Fox. Jadi gak mau nyanyiin lagu ini, akhirnya dikasih ke John Michael Montgomery, which is ketika John Michael Montgomery menyanyikan lagu ini, lagu ini sukses di tangga lagu country, Sobat Fox ya. Jadi di tahun 1993 sukses berat di tangga lagu country, dan All For One itu kemudian 6 bulan kemudian baru menyanyikan lagu ini. Dan memang ketika All For One menyanyikan lagu ini menduduki peringkat pertama di US Billboard Hot 100 dan bertahan di posisi tersebut selama 11 minggu berturut-turut. Yes, exactly, betul sekali ya. Yeah. Jadi memang ketika All For One menyanyikan lagu I Swear ini, lagu ini kemudian menjadi global, Sobat Fox, menjadi mendunia, dikenal secara internasional, dan kayaknya semua orang taunya lagu ini adalah lagunya All For One, padahal enggak. Lagu ini pertama kali dinyanyikan justru versi country yang sangat jauh berbeda dari versinya All For One yang R&B ya, Sobat Fox ya. Versi country ini literally country banget kalau Sobat Fox dengerin John Michael Montgomery menyanyikan lagu I Swear. Dan lagu ini direquest sama Ibu Rina. Ya, udah diputerin ya Ibu lagunya. Sebelum ke lagu berikutnya, Sobat Fox, tadi kalau ada sanga-sanga natural cream, ada juga sanga-sanga face mask. Face mask untuk wajah yang mudah berminyak, kusam, dan pori-pori tersumbat yang bikin gak percaya diri, waktunya kamu pakai sanga-sanga face mask ya. Masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing. Kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, Sobat Fox. Kemudian jangan takut juga kulit jadi kering karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit makin halus. Yuk, hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Langsung aja check out sanga-sanga face mask sekarang juga di marketplace sanga-sanga, Fox Radio Jogja, Sangasian, dan juga mitra resminya sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Your Hits. Itu tadi Lobo Sobat Fox, jadi lagu pertamanya Icanembo di jam 11-nya Zona Mesin Waktu. Dan lagu ini di request sama Mbak Dewi. Icanembo sudah putarkan lagunya. Buat Sobat Fox yang pengen request, monggo silahkan, Icanembo masih ada di sini. Masih hadir temenin Sobat Fox ngapain aja deh pokoknya di hari Rabu ini sampai dengan jam 12 siang. Okay. Habis ini ada lagunya Fedi Fender Sobat Fox, Before the Next Teardrops Fall. Pasti ada yang protes habis ini nih. Ada yang masuk ke WhatsApp terus bilang, Ica please jangan nyanyi gitu deh. Tapi sebelum lagu, ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate Sobat Fox. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya luas. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Your Hits Anang Sobat Fox. Aku Lelakimu. Lagu ini tuh dinyanyiin ulang sama Firza ya. Namanya adalah Firza, aku lupa. Aku hampir mau bilang Virgil. Siapa coba Virgil? Namanya Firza dan dia jebolan Indonesian Idol. Suaranya juga bagus banget. Sekarang itu jadi salah satu vokalis dari band Dewa ya, Dewa 19, bersama dengan Ahmad Dhani. Dan vokalisnya ada dua, Firza sama satu lagi adalah Hello Marcelo Tahitu gitu. Anyways, tadi kan Icanemu udah sampai di mana tadi? Sampai di sangga-sangga face mask. Nah sekarang ada sangga-sangga face wash ya Sobat Fox ya. Jadi kalau ada sangga-sangga natural cream, ada sangga-sangga face mask, ada juga sangga-sangga face wash Sobat Fox. Ini tuh masih ngomongin tentang skincare-nya sangga-sangga. Sobat Fox yang ngerasa abis cuci muka kulit malah jadi kering ketarik, atau wajah gampang jerawatan gara-gara minyak berlebih, waktunya kamu beralih ke sangga-sangga facial wash. Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut Sobat Fox. Kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oilnya jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak bikin kulit jadi kering kok. Tenang, santai ya. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah jadi segar. Belum lagi aroma lavender oilnya bikin momen cuci muka jadi super relax. Yuk, rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sangga-sangga facial wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace sangga-sangga, Fox Radio Jogja, Sangasian dan mitra resmi seperti Apotek K24, Kimia Farma dan juga Century. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagunya Alphaville Sobat Fox, This Is Forever Young. Ini spesial untuk Pak Benny.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Gina T, Sail Over Seven Seas, Sobat Fox. Ini adalah requestan, biasalah kalau yang ada yang request lagunya Gina T, itu berarti adalah Ibu Ngida yang sudah lama tidak muncul. Kemana aja sih Ibu? Katanya kan aku tanya, Ibu kemana aja sih? Dia jawabnya dengan gampangnya dan entengnya, dia bilang, "Nih lagi dengerin Fox." Katanya, "Terima kasih banyak Mbak Ica, lagunya udah diputerin." "Iya Mbak, aku pergi terus baru hari ini di rumah." "Oke, okay. Sibuk ya, baik, jaga kesehatan Ibu ya. Jangan lupa untuk selalu baluran pakai sanga-sanga, oke?" Okay? Anyways, Ica Nebo juga mau menyapa Mr. BS tadi, Tokyo Square, Within You'll Remember. Ica Nembo sudah putarkan. Jadi ini tadi barusan Ica Nembo tuh memutarkan 3 lagu request. Ada Pak Benny yang request lagunya Alphaville, kemudian Mr. BS yang request lagunya Tokyo Square, lalu ada Ibu Ida, dan sayangnya untuk Mas Hengki Herwanto, halo, ini juga udah lama banget gak muncul di WhatsApp-nya Zona Mesin Waktu. Katanya beberapa waktu kami berdua menunaikan ibadah haji. Wah, alhamdulillah ya. Selamat sudah menjadi haji. Katanya sampai tanah air lanjut batuk beberapa waktu. Waduh. Mudah-mudahan sudah sehat, sudah pulih kembali ya. Minta diputerin lagunya, sayangnya tadi John Lennon-nya udah diputerin, jadi gak bisa diputerin lagi deh. Ini sedang nyetri kami. Matur nuwun Mbak, sugeng siang dan sehat selalu, siap. Sama-sama untuk Mas Hengki Herwanto, salam untuk istri tercinta, dan tentu saja semoga sehat selalu untuk sekeluarga ya. Terus diriku juga mau menyapa Bunong. Halo Bunong, katanya siang Ica absen dulu. Ibu datang cuma absen aja. Terima kasih loh Ibu ya. Sehat-sehat juga buat Bunong ya. Nah, ada lagi satu lagi ya. Ini wanita yang satu ini katanya, "Hai Mbak Ica, makasih ya udah nemenin aku ngadep laptop dengan lagu-lagu enak dari jam 9 pagi tadi." Oh, sama-sama. Lagunya banyak kesukaanku. Sehat-sehat buat semuanya. God bless. God bless you too. Oke. Okay? Pokoknya buat Sobat Fox seperti juga Mbak Nike, aku berharap juga lagu-lagu di Zona Mesin Waktu dan tentu saja di Fox Radio Jogja bisa menemani dan selalu bisa membuat Sobat Fox happy karena bisa singlong sama lagu-lagunya. Oke, okay? Habis ini kita nyanyi-nyanyi lagi yuk. Lagunya Reza, ini dia Keabadian.

0: Mesin Waktu. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Jadi lagu yang nganterin Ica Nembo buat pamit dari zona mesin waktu Sobat Fox, that was Air Supply with Always ya. Always, Ica Nembo ada di sini Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 siang di zona mesin waktu. Jadi Sobat Fox tenang aja, yang belum request hari ini bisa request besok ya. Tapi sebelum Ica Nembo pamit dari zona mesin waktu, Sobat Fox mau ngingetin lagi, kalau nanti di bulan enggak pertanggal 27 Juli ada yang namanya promo Merdeka. Jadi buat Sobat Fox, siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit karena ada promo paket Merdeka dari sangat-sangat asik. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kemudian kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung saja ambil paket bundling. Cuma Rp145.000 sudah dapat paket lengkap, natural face cream, face mask, dan juga facial wash dari Sanga-Sanga. Gak cuma itu aja Sobat Fox, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya karena promo ini mulai 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau nonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja bareng sama Desi dan Jojo. Oke, itu tadi promo Merdeka Sobat Fox. Harus ikutan karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ica Nembo pamit. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah muncul, udah WhatsApp Ica Nembo, udah request lagu. Hai Rintul, muncul terakhir. See you besok ya Ica. Yes Kanina. Terima kasih ya buat Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di program yang sama, dan habis ini Sobat Fox akan tetap ditemenin sama lagu-lagu yang luar biasa dan program-program yang ciamik dari Fox Radio Jogja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, Breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
4: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
3: Stop gala,

0: langsung gas ke UKDW Jogja aja, kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
2: UKDW Jogja, UKDW seru.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: lembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja. Your soul

merasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Buro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Head sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Halo sobat Fox, selamat sore. Ada Mutia Anissa seperti biasa nemenin aktivitas kamu hari ini sampai nanti jam 6 sore ya, barengan sama lagu-lagu dari tahun 2010 sampai yang paling baru. Kalau kamu pengen request buat nemenin hari kamu sobat Fox, boleh banget kasih tahu Mutia ya, kamu pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887188105 3, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin request kamu sambil nanti kita ngobrol-ngobrol ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah.

Afternoon Tea on 105.3 FM.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. For Revenge akan mengisi salah satu soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day. Kabar tersebut diunggah melalui akun resmi band pada Selasa 21 Juli kemarin yang merilis logo For Revenge dengan desain laba-laba ala Spider-Man dengan takarir yang menyebut From Spider-Man Brand New Day Movie. Dalam keterangan yang sama tertulis tanggal 28 Juli 2026 yang diperkirakan menjadi tanggal perilisan lagu. Rumor soal soundtrack ini berawal dari unggahan sang vokalis Bonix dengan tagar I Miss You Every Brand New Day. Sebelumnya, For Revenge juga mengatakan sudah menerima tantangan dari label rekamannya Sony untuk mengerjakan sebuah proyek soundtrack. Namun hingga saat ini, belum ada bocoran lain mengenai single ini. Spider-Man Brand New Day akan dirilis di bioskop Indonesia pada 29 Juli mendatang. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, NewJeans akhirnya memberikan sinyal comeback setelah hampir 2 tahun vakum dari aktivitas bermusik. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram resmi mereka pada Selasa 21 Juli malam, NewJeans membagikan rangkaian video dan foto bertajuk 2026 Summer of NewJeans. Dalam teaser tersebut, grup ini tampil dengan 4 anggota, yakni Minji, Hani, Herin, dan Yein. Kemunculan Minji dalam unggahan tersebut memicu antusiasme penggemar setelah sebelumnya sempat dirumorkan belum dipastikan kembali bergabung dalam aktivitas grup. Sementara, Daniel dipastikan tidak ambil bagian dalam proyek comeback kali ini. Hingga saat ini proses persidangan perdata antara Daniel dan Adore masih berlangsung di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Sidang saat ini memasuki tahap pembuktian dan pemeriksaan berkas dari masing-masing pihak.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya.
4: Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
4: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
4: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
4: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang-sekarang ini ya itu lagi cukup rame soal mitologi Yunani. Mutia juga lagi mencari dan baca-baca belum ya, karena belum mencari sumber referensi yang ingin dibaca. Biasanya Mutia nonton dulu, nonton kayak sebuah rangkuman yang ada di YouTube gitu. Durasinya 7 jam Sobat Fox. Mutia nontonnya pelan-pelan kayak 20 menit udahan gitu. Tapi kalau mendengar ceritanya, sebenarnya kan mitologi Yunani ini juga salah satunya atau salah banyaknya atau kebanyakan sebagian besar itu kan adalah cerita rakyat dari Yunani kuno alias Ancient Greek, Greece, yang digabungkan jadi satu universe gitu. Terus ya ada banyak cerita yang ada di sana. Nah, sebenarnya enggak jauh-jauh beda juga sih sama cerita rakyat dari Indonesia gitu Sobat Fox. Dan cerita rakyat Indonesia tuh kaya banget. Ada banyak banget dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia punya ceritanya masing-masing. Dulu kalau kamu ingat Sobat Fox, ada dulu yang menerbitkan, salah satu penerbit yang dia menerbitkan buku cerita rakyat dari mana gitu, dari berbagai daerah, dan itu Mutia sempat punya cukup banyak gitu karena memang anaknya suka baca dan sering dibeliin juga cerita rakyat kayak gitu. Jadi cukup banyak yang dari yang mainstream sampai yang gak terlalu mainstream ceritanya. Tapi yang pengen Mutia tanyain sore hari ini Sobat Fox, dari semua cerita rakyat dari Indonesia ya, kita ngomonginnya yang asal Indonesia ya, yang dari Indonesia itu yang mana ceritanya yang paling kamu ingat, paling memorable, entah karena jalan ceritanya yang wow atau karena tokohnya atau karena yang ngasih tahu kamu cerita itu, yang membacakan ceritanya atau karena apa, boleh banget Sobat Fox ya, cerita rakyat itu jadi memorable buat kamu. Tapi kasih tahu Mutia, cerita rakyat Indonesia mana yang paling nempel di pikiran kamu dan kenapa? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188153 atau via aplikasi Fox Radio. I will always...

0: nanti. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon dibarengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Masih sampai nanti jam 6 sore. Dan tadi barusan adalah Jebung featuring Bass Boy Indo Black Magic Sobat Fox ya. Yang kalau ngomongin soal Black Magic, Black Magic zaman dulu tuh, zaman cerita-cerita rakyat itu, ya kan ada berbagai kayak magic, berbagai hal yang wah pokoknya tuh luar biasa, kayak turun dari kayangan dan segala macam gitu kan Sobat Fox ya. Nah, itu juga jadi salah satu yang buat anak-anak tuh yang apa ya, memorable juga. Makanya pertanyaannya sore hari ini, kasih tahu Mutia cerita rakyat dari Indonesia yang paling memorable, paling kamu ingat sampai sekarang ceritanya tuh yang mana dan kenapa Sobat Fox ya. Apakah karena yang ngasih tahu ceritanya atau karena emang ceritanya tuh wow banget ya. Karena kalau dipikir-pikir tuh cerita rakyat itu kok bisa sih gitu, kok bisa gitu sih gitu. Kadang-kadang kita kayak kalau dibaca lagi ketika dewasa tuh kayak wow, wow dalam konteks yang berbeda Sobat Fox ya. Karena kayak kok bisa storyline-nya begitu tuh. Dan obrolin aja, kasih tahu Mutia yang mana yang paling kamu suka Sobat Fox ya. Tapi Indonesia tuh bukan cuman kaya sama yang namanya cerita rakyat, tapi juga kaya sama rempah-rempah. Nah kalau kamu ingin merawat kulit barengan sama berbagai kekayaan rempah-rempah yang ada dari Indonesia juga Sobat Fox ya, kamu bisa banget pakai body lotionnya dari Sanga-Sanga. Ini ada kandungan tamanu oilnya, avocado oil, olive oil, shea butter dan bahan alami lainnya. Ada dua varian, ada lavender sama lemongrass. Mutia suka semua ya, lebih suka yang lemongrass karena kan aromanya tuh lebih apa ya, lebih rempah-rempah gitu, karena emang suka sama aroma rempah-rempah yang enak gitu Sobat Fox ya. Dan ini apa ya, formulanya tuh enak banget di kulit Sobat Fox, buat Mutia yang kulitnya kering yang dikit-dikit pakai lotion, ini terbantu banget sama Sanga-Sanga body lotion. Bikin kulit kamu lembab, aromanya bikin nyaman. Dan ini tersedia di reseller resmi, di mitra resmi dan di Fox Radio Jogja dan di Fox Radio seluruh Indonesia Sobat Fox. Jadi jangan lupa untuk dapatkan dan cobain juga.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Saya

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: for you, I guess you need to...
1: Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Dalam sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri atau GNBSM pada Selasa 21 Juli kemarin, LSF mengungkapkan masih membahas pengaturan mengenai penyensoran konten di platform over the top atau OTT atau layanan video streaming dalam revisi Undang-Undang Perfilman. Anggota LSF Gustav Aulia mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung di tingkat legislatif sehingga belum ada keputusan final terkait mekanisme pengawasan konten OTT. Sementara itu, Badan Perfilman Indonesia atau BPI melalui ketuanya Fauzan Zidni mendorong agar pengawasan konten di platform OTT tidak sepenuhnya dilakukan LSF, namun dengan skema koregulasi yang melibatkan pemerintah dan industri dalam menentukan klasifikasi maupun pengawasan konten. Hal ini dimaksudkan agar bisa melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang kepada industri untuk terus berkembang.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Gracie Abrams mengumumkan perilisan dua lagu tambahan setelah meluncurkan album studio ketiganya Daughter From Hell. Kedua lagu tersebut diberi judul Out of Nowhere dan Love Letter yang merupakan bagian dari sesi rekaman album terbarunya namun tidak masuk ke dalam daftar lagu versi standar. Pengumuman tersebut diunggah Abrams melalui akun Instagramnya pada Senin 20 Juli malam dengan perilisan pada Selasa 21 Juli. Sebelumnya ia merilis album Daughter From Hell pada Jumat 17 Juli 2026. Album tersebut sekaligus menjadi penanda karya penuh ketiga dari Gracie Abrams. Dalam proyek kali ini, ia kembali berkolaborasi dengan produser sekaligus personil The National, Aaron Dessner, yang bertindak sebagai produser pendamping dan penulis lagu. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya, hanya di Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Harry Styles with As It Was, ya. Dan Mutia lagi nanyain kamu, Sobat Fox, ya, dari semua cerita rakyat Indonesia, ya, itu yang kamu suka, yang bisa suka, bisa paling memorable, bisa paling apa ya, memorable sih, yang paling kamu ingat gitu, Sobat Fox, ya. Karena cerita rakyat Indonesia tuh ada banyak banget, Sobat Fox, ya. Dan macam-macam banget, ya. Dan yang salah satu yang Mutia inget banget adalah ketika dewasa ini, itu baca ulang cerita rakyat Indonesia, rasanya seperti wow, kok bisa ya gitu. Contohnya nih, ini beberapa yang memorable buat Mutia, ya. Setelah dewasa membaca cerita Sangkuriang, terasa wow. Kayak gimana ya, scary. Tapi kalau misalnya yang lainnya yang memorable juga buat Mutia, itu kalau tadi Sangkuriang gitu ya, memorable tuh karena setelah dewasa membaca lagi terus kayak ceritanya tidak seperti yang aku ingat, ya gitu. Terus satu lagi yang juga cukup scary adalah Timun Mas. Timun Mas tuh ceritanya scary banget, ya. Wow, seram. Terus kalau yang salah satu yang Mutia ingat banget adalah Bawang Merah Bawang Putih. Karena kenapa? Karena dulu jadi Mutia enggak tahu, Mutia pernah dikasih kado sama saudara gitu, Sobat Fox, ya, yang berisi cerita Bawang Merah Bawang Putih. Cuman ceritanya itu si tokoh utamanya itu diganti sama kita gitu. Jadi kayak bisa di custom gitu loh. Jadi kayak enggak tahu pesannya di mana, tapi yang jelas di custom. Terus ceritanya Mutia jadi bawang putih yang tersiksa itu. Dan itu jadi salah satu cerita yang memorable karena Mutia punya buku ceritanya. Dan itu enggak cuma satu, kayaknya ada dua, tapi yang satu lagi Mutia enggak inget apa. Tapi yang satunya adalah Bawang Merah Bawang Putih. Terus ceritanya Mutia jadi bawang putihnya gitu di situ. Ada ceritanya, ada di tulisannya gitu, yang jadi menarik gitu. Walaupun aku sih tidak merasa menjadi korban alias menjadi victim seperti Bawang Putih, ya. Cuman itu kasihan banget emang Bawang Putih. Dan kalau mau ditilik lagi ceritanya, Bawang Merah Bawang Putih juga emang scary. Kayaknya sejauh ini banyak ceritanya yang cukup cukup apa ya, cukup kalau ditelaah lagi sebagai orang dewasa agak ada seremnya juga gitu, ya. Cuman memang ada moral of the story alias ada pesan moralnya yang memang disampaikan lewat cerita-cerita itu. Cuman juga ada mungkin versinya beda-beda gitu, ya. Ada juga versi yang rada kayak diperhalus gitu. Ada juga versi kok seram gitu, ya. Dan itu adalah cerita-cerita yang mungkin menemani kita tumbuh dewasa juga, Sobat Fox, ya. Salah satunya kalau yang dari luar negeri, ya, cerita rakyat kan Grimm's Brothers atau Hans Christian Andersen yang menerjemahkan cerita Grimm's Brothers menjadi cerita yang lebih halus gitu. Yang sebenarnya mungkin kalau kita ingat-ingat cerita rakyat mungkin dari semua daerah, termasuk yang tadi Mutia awali dengan mitologi Yunani, itu ceritanya serem-serem kalau dipikir lagi sekarang. Cuman memang ada pesan-pesan yang ya pesan moral yang baik sih di balik cerita-cerita itu. Kalau Mutia sih itu, ya, yang paling keinget Sangkuriang karena wow, kok bis ceritanya wow, ya. Terus habis itu satu lagi adalah apa namanya, Timun Emas, ya. Karena itu juga jadi salah satu cerita rakyat Indonesia yang Mutia baca sendiri pertama kali, ya, tanpa diceritain. Kalau yang lain-lain itu ada kemungkinan ditaunya awalnya karena diceritain, tapi Timun Emas tuh Mutia baca sendiri pertama kali terus kayak kepikiran serem, ya. Terus pas dewasa lebih serem, ya. Terus habis itu yang satunya lagi adalah Bawang Merah Bawang Putih, Sobat Fox, karena pernah dikasih buku yang Mutia jadi tokoh protagonis utamanya. Menarik, membuat aku menjadi self-centered, ya gak tuh. Tapi Mutia pengen nanyain kamu cerita rakyat yang menarik buat kamu, yang paling memorable buat kamu. Kalau tadi Mutia nyebutin 3, kamu nyebutin beberapa juga boleh, Sobat Fox, ya. Kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau aplikasi Fox Radio, atau juga live TikTok at Fox Radio Jogja. Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara cerita rakyat Sobat Fox ya. Kalau dari semua cerita rakyat asal Indonesia itu yang paling membuat kamu yang paling membuat kamu teringat atau yang paling nempel di kepala kamu sampai sekarang Sobat Fox ya, itu cerita yang mana, cerita apa, dan kenapa kamu ingat banget sama cerita itu Sobat Fox? Kalau Mutia tadi kan ada tiga ya, ada Tangkuban Perahu Sangkuriang, itu kan Tangkuban Perahu ya, Tangkuban Perahu, terus habis itu ada apa tadi satu lagi, lupa yang di tengah-tengah, Tangkuban Perahu, gara-gara ngeganti Sangkuriang kepalanya terus lupa yang tengah tadi apa. Ih lupa banget loh, tadi aku ngomong apa ya satunya lagi, kok jadi lupa. Oh Timun Emas, Tangkuban Perahu, Timun Emas, sama ini adalah Bawang Merah Bawang Putih, tiga yang Mutia inget banget itu karena yang dua ceritanya serem, yang satu ceritanya pernah dibeliin buku yang cerita itunya tuh direvisi, diedit sedikit Sobat Fox ya. Dan ini udah ada beberapa yang masuk, ada Kayeni di Jakarta yang katanya paling inget tetap Malin Kundang buat ngingetin supaya tidak jadi anak durhaka. Tapi sekarang, zaman sekarang tuh yang durhaka tuh macam-macam ya. Bukan cuman anak ke orang tua, tapi ya berbagai posisi saling silang, saling durhaka banyak banget itu Sobat Fox ya. Dan kalau ngomongin soal Malin Kundang, ini belum lama ini di akhir 2025 itu sempat dibikinin thriller, psychological thriller gitu Sobat Fox, sama yang diproduseri sama Joko Anwar, yang nulis juga Joko Anwar, tapi sutradaranya adalah, aduh lupa lagi aku, Mutia cari dulu ya, sutradaranya adalah Rafki Hidayat sama Kevin Raharjo Sobat Fox. Dan ini dirilis November 2025, Mutia sih belum sempat menonton ya, nanti Mutia lihat apakah bakalan ada di streaming services. Menarik juga katanya membuat versi cerita klasik Malin Kundang di versi yang baru tentang trauma masa lalu, tentang ingatan generational trauma, ingatan keluarga dan segala macam kayak gitu-gitu Sobat Fox ya. Yang kalau menurut Mutia sih Malin Kundang ini termasuk salah satu yang ceritanya cukup hitam putih ya, kayak dibaca ulang ketika dewasa pun ya udah aja gitu, yang ditangkap tuh masih sama gitu ya, cuma beda kalau sama Sangkuriang sama apa tuh namanya satu lagi, lupa terus deh Timun Mas. Ada ini, ada Kak, sebentar ini mana tadi namanya, ini ada Kak Nina yang katanya aku paling inget Timun Emas. Waktu SD sering baca buku cerita bergambar tentang Timun Emas, tentang Timun Emas yang dikejar Buto Ijo. Menurutku sih seru karena ceritanya tuh tegang banget, apalagi pas Timun Emas ngelempar-ngelempar barang-barangnya itu buat ngalangin kejarannya Buto Ijo, katanya gitu. Tapi coba deh yang menurut Mutia, kenapa Mutia ketika dewasa, nih Mutia jelasin dikit ya, kenapa Mutia ketika dewasa merasa cerita Timun Emas itu seram adalah karena ya coba deh, kan ceritanya kan dia gak, pasangan itu tidak bisa punya anak, terus habis itu mereka ingin punya anak, salah satunya bikin perjanjian dengan si Buto Ijo ini yang nantinya ketika dewasa anaknya ini akan diminta lagi. Sekilas tuh kedengeran gitu aja, tapi coba dipikir lagi. Pertama anaknya dari mana ya kan? Terus habis itu ya oke lah, misalnya dia magically ada gitu kan. Terus habis itu kan cuman menumbuhkan seorang gadis untuk diculik oleh Buto Ijo kembali. Kenapa? serem. Terus habis ya serem lah gitu, menurut Mutia itu agak scary. Dan ya cerita tentang si perempuan muda ini yang dikejar-kejar sampai ke pontal-pontal itu ya, itu agak serem sih ya. Mungkin itu juga yang diingat sama Karina ya, yang menjadi apa tuh namanya memorable. Ada Mas Fajar yang katanya yang paling aku ingat itu adalah cerita Roro Jonggrang. Mutia juga pernah yang namanya punya VCD zaman dulu tuh adalah si Roro Jonggrang ini dibikinin versi kayak animasinya gitu dari di Indonesia juga, cuman apa ya dulu pokoknya versi animasi gitu yang ceritanya tentang anak-anak yang
dia main ke Candi Prambanan ya kan. Terus habis itu di sana dia tuh melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, terus dia kesirep ke alamnya Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang gitu. Jadi kayak itu juga cukup memorable sih buat Mutia juga. Benar kalau katanya Mas Fajar, sebagai orang Jogja cerita itu sering banget diceritain pas lagi berkunjung ke kawasan Candi Prambanan ataupun pas lagi ada di sekitaran atau lewat aja. Dulu aku tuh sampai penasaran banget cari patung yang dipercaya adalah Roro Jonggrang, katanya gitu. Wah, mungkin gak pernah melakukannya lagi. Nanti deh aku cari juga, tapi cari dulu referensi sejarahnya. Karena kan sebenarnya ini Roro Jonggrang ini kan adalah cerita rakyat ya, sementara Candi Prambanan sendiri kan adalah candi yang memang kayak ada nilai historisnya, sementara Roro Jonggrang ini kan adalah cerita gitu. Nanti Mutia cari deh perpaduan antara sejarahnya, terus nanti pergi Prambanan juga nyari-nyari. Kayaknya nanti deh, nanti dicari Sobat Fox ya. Kamu ceritain dulu kira-kira kalau versi kamu cerita rakyat mana yang paling nempel di kepala kamu sampai sekarang. Sobat Fox, ceritain, Mutia tunggu ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sama Mutia Anissa Sobat Fox, ceritain ya kisah cerita rakyat yang paling kamu ingat sampai sekarang dan kenapa Sobat Fox ya, jadi cerita yang paling kamu ingat sambil kita ngobrol-ngobrol bareng. Tapi yang jelas ya, balik lagi kalau dari Indonesia tuh kekayaannya tuh macam-macam, yang dikeruk, yang dipakai buat kehidupan kita sehari-hari, yang macam-macam sih Sobat Fox kalau ngomong itu panjang. Tapi yang jelas ya, yang pengen Mutia obrolin Sobat Fox adalah yang kekayaannya itu kita pakai juga Sobat Fox adalah rempah-rempahnya. Gak cuma buat masak tapi juga ada di berbagai racikan, termasuk racikan yang ada di Sanga-Sanga. Kalau Sanga-Sanga sendiri Sobat Fox ya, gak cuma ada minyak balur, Sanga-Sanga klasik, Sanga-Sanga ultimate, tapi juga ada berbagai line skincare series Sobat Fox yang bisa kamu dapetin juga di live TikTok. Bisa ya di at Sanga-Sanga Fox Jogja, di reseller resmi of course, terus habis itu di mitra resmi kayak K24 Kimia Farma Century, di Fox Radio seluruh Indonesia juga ada Sobat Fox ya. Nih, salah satu yang pengen Mutia kasih tahu ke kamu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini khusus buat kamu yang kulit wajahnya kering, kusam, atau udah mulai muncul garis-garis halus gitu ya, buat kamu remaja lebih dari 700 bulan ya. Itu udah mulai muncul tuh kerut-kerut halus, jangan dibiarin Sobat Fox ya, dirawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini alami karena punya kandungan yang super lengkap juga, ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ngelembapin dan menghaluskan kulit kamu seharian. Dan di dalamnya tuh gak cuman itu aja, karena ada tamarind oil, ada vitamin E, ada ekstrak lemon dan pepaya juga, dan kaya akan antioksidan. Kombinasinya ini bagus banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi kamu bisa dapetin produknya tadi balik lagi ya, di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak K24 Kimia Farma dan Century, dan di Fox Radio Jogja juga ya, dan di Fox Radio seluruh Indonesia. Makanya jangan lupa untuk rawat kulit kamu secara keseluruhan Sobat Fox. Jangan lupa dari Sanga-Sanga Natural Face Cream.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Muti Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah utara dan selatan terpantau cukup padat. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksdari Sucipto. Sobat Fox dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksdari Sucipto menuju Jalan Urip Sumoharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo di mana sedikit peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur arus lalu lintas terpantau lancar. Kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox. Sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Wait till you're announced. We've

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, cerita rakyat apa yang paling kamu ingat sampai sekarang? Tapi dari Indonesia ya. Ada Mas Tio yang katanya, ini mah bukan cerita rakyat, katanya cerita rakyat Argentina yang mengutuk Leandro Paredes. Banyak ya kayaknya pemain Argentina yang sedang ramai-ramai dijadikan apa ya, bahan obrolan ya, secara negatif, karena emang wow, terlihat ternyata mereka sore loser ya. Jadi kalau kalah tuh jadi tantrum gitu. ya gitu ya, ada orang yang kalau kalah tuh tantrum, ada yang kalau kalah tetap ngaku menang, ada juga, ada dalam berbagai hal ya, nggak cuma sepak bola aja. Cuman emang sore loser tuh emang ada banyak orang-orang yang tidak bisa menerima kekalahan dalam berbagai konteks. Tapi yang sekarang mau ditanyain kan tentang cerita rakyat ya. Ada siapa lagi yang tadi belum Mutia bacain? Ada, ini adalah Mas Arif yang katanya, cerita yang paling membekas buat aku adalah legenda Danau Toba. Ini katanya, bacain dulu ya. Aku suka karena ceritanya tuh cukup panjang, dan unsur keluarganya, asal-usul tempatnya, itu juga salah satu yang menarik buatku. Terus bagian yang rahasia ibunya kebongkar itu masih aku ingat banget sampai sekarang. Ngomongin siapa namanya, legenda Danau Toba, ini juga jadi salah satu cerita yang cukup menarik menurut Mutia, Sobat Fox ya, karena dulu punya cerita juga nih. Dulu Mutia waktu SMP itu sempat ikut lomba storytelling berbahasa Inggris, walaupun anaknya waktu itu gak pede-pede banget. Cuman salah satu, jadi kayak ada beberapa step gitu kan. Nah, kayaknya di step pertama itu Mutia pakai legenda Danau Toba ini yang dijadikan versi bahasa Inggris. Terus habis itu dipresentasikan gitulah buat lomba, kalau gak salah tingkat provinsi apa ya waktu itu. Pokoknya adalah salah satu cerita yang Mutia ingat banget juga ya, dari semua cerita rakyat Indonesia. Dan memang legenda Danau Toba ini kan juga jadi salah satu yang terkenal, yang Mutia sih belum sempat membacanya lagi ketika dewasa ya. Kayaknya ceritanya cukup wow juga deh, kan yang ikan itu kan yang dia jadi ikan itu kan, asalnya dari ikan itu kan, kayaknya kalau Mutia gak salah ingat ya. Dan itu cukup wow juga ceritanya, tapi kayaknya tetap tidak se-wow Sang Kuriang gak sih? Wow, paling wow lah menurut aku itu ya. Ini ada, sebentar, ini ada lagi yang, sebentar. Ada Kak Laras yang katanya, aku paling ingat kancil mencuri timun. Dan kalau ngomongin kancil, Mutia tuh baru melihat kancil ketika sudah dewasa. Lihatnya di kebun binatang. Dan ternyata kancil tuh kecil ya. Kirain tuh emang bener sekucing gitu, kecil gitu. Ya kucing, rada kucing yang rada gede gitu. Tapi kirain tuh rusa lebih kecil dikit, tapi ternyata ukurannya tuh kucing lebih gede dikit gitu. Kucingnya juga bukan kucing yang, jadi kucing kampung gitu, yang kecil, yang badannya agak kontet gitu. Ya kayak, oh emang kecil banget ya yang namanya kancil. Kalau katanya emang tokoh fabel sih, tapi itu sering banget dibacain ceritanya, dan ceritanya macem-macem banget, dan aku suka banget karena dia tuh pintar katanya gitu. Cerdas, cerdik, lebih ke cunning ya kalau bahasa Inggris itu apa ya, agak ada licik-liciknya dikit lah gitu. Yang cerdik-cerdik, licik, kecil ya. Semoga sih itu tidak mengajarkan untuk kita berpikir licik juga, tapi cerdas kok. Dan itu adalah ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan. Jadi Mutia juga dulu cukup menyukai cerita-cerita si kancil ini. Yang paling Mutia ingat kalau cerita kancil itu adalah yang waktu dia mau nyebrang sungai, terus dia menghadapi buaya-buaya. Itu cukup menarik sih.

Perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Aditya Sofyan with Adelaide Sky. Ini salah satu lagu yang memperkenalkan Mutia sama musiknya Aditya Sofyan, Sobat Fox. Itu kayaknya di era 2009, 10, 11 kalau Mutia gak salah inget ya. Yang mengenalkan sama lagu ini, Sobat Fox ya. Kayaknya 10 deh ya. Karena ini tuh Mutia taunya adalah memang jadi salah satu soundtrack ketika Raditya Dika bukunya yang Kambing Jantan itu dijadiin film. Karena dulu Mutia termasuk pembaca blognya waktu dia masih blogger. Wah lawas ya. Tapi Sobat Fox, kalau yang sekarang gak se-advance blogger tapi cerita rakyat. Kita bahas cerita rakyat ya. Ada Mas Dimas yang katanya, aku paling inget adalah Jakarta Rup dan Tujuh Bidadari. Ini agak agak pervert ya. Ceritanya Jakarta Rup nih ya, soalnya suka ngintip ya, tidak baik mengintip-ngintip. Tapi memang diceritakannya pun juga hal itu sebenarnya tidak seharusnya dilakukan ya. Jadi memang itu diceritakan sebagai bukan hal yang positif juga yang dilakukan. Dan dia tuh kan ceritanya emang nyembunyiin selendang gitu kan. Terus katanya Mas Dimas, aku belajar kalau harus ini mengajarkan kalau hubungan tuh harus dibangun dengan kejujuran, katanya gitu ya. Ya betul. Kenapa yahnya gitu ya, kayak nggak setuju. Setuju kok betul. Kalau memang yang namanya cerita Jakarta Rup ini ada banyak, kalau ditarik-tarik ceritanya Sobat Fox ya, ada banyak sekali cerita rakyat Indonesia yang juga mengajarkan kita untuk gak bohong, yang ada kebohongan di dalam ceritanya gitu. Kalau tadi ngomongin soal cerita asal-usul Danau Toba, itu kan juga kebohongan tapi dari kacamata yang berbeda, kayak white lie gitu ya. Kayak kalau yang ini kan kebohongannya jahat gitu. Kalau yang Malin Kundang itu kan juga ada kebohongan, kalau dia bilang gak kenal sama ibunya, gak kenal gitu. Jadi mungkin kebohongan atau tidak membuka kenyataan secara 100%. Ya kan gak semuanya pure 100% bohong kan. Ada juga yang simply gak menyebutkan kenyataannya aja gitu kan. Itu juga kebohongan tapi gak yang bohong langsung gitu. Bohong melipir. Dan itu banyak ya di cerita rakyat ya. Salah satu mungkin value yang atau nilai yang ditanamkan ke anak-anak Sobat Fox. Jadi jangan bohong Sobat Fox. Sekarang waktunya istirahat dulu. Waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Allahu

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was The Apartment We Won't Share. Kenapa belibet ya? The Apartment We Won't Share dari Niki, Sobat Fox. Lagunya Niki yang ada story-storynya gini tuh bagus-bagus, sedih Sobat Fox ya. Dan ini juga jadi salah satu yang menarik sekali story-nya ya. Cuman dari story-story yang menarik tadi kita udah bahas banyak cerita-cerita dari cerita rakyat dari Indonesia. Mungkin habis ini mau ngelanjutin lagi Greek mythology alias mitologi Yunani Sobat Fox, karena penasaran, belum pernah ngelarin tuh saking banyaknya tokoh-tokohnya Sobat Fox. Jadi sekarang waktunya Mutia pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. Really sad, but...

want you to be happy.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.

0: Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu, Mbah?
0: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Ibu.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Fox Radio Network Bandung, Yogyakarta, Jogja dan Medan, Banda Aceh, Surabaya, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi di Maribung rebut kembali sekarang di hari Rabu, edisi 22 Juli nih Foxian dan Sangasian. Gimana kabar Foxian dan Sangasian nih di seluruh kota Nusantara kita nih? Mudah-mudahan dari Rabu ini enggak banyak kegiatan yang akhirnya membuat mood atau semangat kita jadi berantakan, ambiar ya. Segala kegiatan mudah-mudahan lancar dan tercapai ya. Sambil ditemenin sama Rino lagi nanti dan barengan sama Babe Bambang Pranoto pastinya sampai jam 11 malam nanti. Sambil dipersiapkan karena kita ada special giveaway yaitu Natural Cream. Natural Cream ini bisa kamu dapetin cukup kamu WhatsApp di 0811-8121-3998 nya nih. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan, atau kamu mau ada yang pengen ditanya langsung ke babehnya. Makanya tune interest di sini ya, Fox Radio Network, radionya sangat-sangat singa delawan.

0: yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Aduh, Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout, gue bener, Po, burnout, Po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuma jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pakai yang namanya sanga-sanga ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point, meskipun jadwal lu padat.
0: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta. Sanga-sanga, siada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Yes.
1: Halo.
0: We back. Ada Rino Purba sama Babe lagi di malam hari ini.
1: Oke. Okay. Tadi belum makan saya.
0: Oh iya, sama dong Pak.
1: Break dulu makan sebentar sambil tergesa-gesa.
0: Hari Rabunya berarti lagi padat banget apa gimana, Be?
1: Tamu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Silih berganti.
0: Pantesan tadi aku udah pikir, wah, pemain ini, pemain utama belum nongol nih. Ada tamu istimewa apa lagi nih?
1: Enggak, saya TikTok tadi bantuin. Habis selesai TikTok, turun makan, tak pikir masih ada waktu, ternyata udah denger.
0: Opening biasa.
1: Go biar, wah, makanya dipercepat.
0: Langsung sat-sat tuh ya?
1: Sat-sat. Saya bilang jangan nambah nasi lagi nih, kesel nanti.
0: Tapi emang hari ini Mbak Be setelah live ada tamu lagi yang datang berkunjung atau emang full tuh Be?
1: Enggak, jadi mendadak ada aja.
0: Oh, oke.
1: Karena saya nggak expected. Hari ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Ukita udah berani datang ke pertemuannya BCA. Jadi ada BCA Community, Young BCA Community. Jadi orang-orang muda yang para nasabah BCA.
0: Oke. Emang sebelumnya belum
1: ya, waktu itu umurnya belum nyampe. Oh.
0: Tapi baru tahun ini bisa.
1: Baru nih. Dan dia inisiatif loh.
0: Wih,
1: jadi saya nggak tahu dia yang daftar sendiri, terus dia yang pokoknya registrasi sendiri dan sebagainya dan
0: sebagainya. Oh, langsung lapor ke bapak nih, Pak, ya, aku mau datang gitu.
1: Terus bisa bangun pagi tadi pagi.
0: Emang biasanya susah Pak?
1: Biasanya susah dan lebih lambat bangunnya daripada saya gitu loh.
0: Masuki dibongkar bapak loh.
1: Tapi tadi milih bajunya benar lagi.
0: Okay.
1: Jadi kita gak rubah dia wardrobe-nya sesuai yang dia pakai gitu.
0: Wih keren.
1: Ya, dan ketemu sama all the BCA.
0: Important yang, person ya, di BCA ya.
1: Dan itu yang datang kan anaknya Wong Suki
0: HP. Berarti kalau bisa dibilang aman nih Pak, udah ada yang mewakili dari Babe ya sampai sekarang.
1: Iya, jadi
0: turun.
1: Bagi saya kan saya nggak bisa paksain ya.
0: Iya.
1: Si anak ini untuk ngikutin apa yang saya mau.
0: Betul.
1: Ya, pertama dulu waktu dia minta, Pak, Mbok yang masak saya gitu.
0: Okay.
1: Saya kaget.
0: Mm-hmm.
1: Kita jalan tuh di deket sungai itu dari rumah ke rumah. Begitu menaik tangga, wah, mulai hari ini kita yang masak ya. Gitu. Benar, bisa, ngerti.
0: Itu kan, inisiatif sendiri ya Pak?
1: Inisiatif
0: ya?
1: Sendiri.
0: Oke, keren.
1: Dan itu jaraknya nggak jauh dari waktu ibunya wafat kan.
0: Oke.
1: Jadi bukan lama gitu ya, tapi begitu ibunya wafat dia tuh kayak punya tanggung jawab gitu.
0: Ini maksudnya masak tuh masak ini ya Pak?
1: Masak minyak.
0: Oke. Keren itu padahal minyak kan bahannya banyak ya Pak.
1: Banyak
0: ya?
1: Akhirnya supaya saya bisa ngecek juga, saya minta dia bikin lognya, logbooknya
0: jurnalnya
1: apa, masa apa, jumlahnya berapa, dan dia harus cek apakah semua bahan sudah ada dan di tempat yang benar kan gitu.
0: Okay, berarti semuanya tuh harus sesuai dan checklistnya harus tepat.
1: Betul,
0: gitu ya Pak.
1: Iya. Dia kan misalnya pon-pon, jadi ya daerah pon-pon nggak boleh keluyuran ke tempat daerah yang lain.
0: 140 ingredients tuh ya.
1: Iya.
0: Dan
1: betul.
0: Itu harus hafal di luar harus, kepala.
1: Ya pakai kertas
0: ya,
1: lah.
0: Iya pasti. Kamu kemarin sempat ngobrol sama Mas Suki, katanya. Aku sudah hafal Mas semua. Buset keren nih. Aku aja harus googling loh. Mastiin ini daunnya bener nggak empon-empon atau apa gitu kan.
1: Ya saya minta pertama kali dia bikin daftar ya. Dan setiap mau masak daftar.
0: Jadi kalau misalnya Foxy sama Sangasian juga bertanya-tanya ya Pak ya. Misalnya Mas Ukita Paligan ini siapa gitu kan. Ini adalah pangerannya dari Babe. Jadi ini adalah anak dari Babe Bambang Pranoto ya Foxy dan Sangasian ya. Kebetulan beliau ini megang posisi yang juga sangat penting ya Pak ya.
1: Ya dia komisaris sekaligus direktur produksi lah
0: ya,
1: gitu lah.
0: Iya. Tapi dengan usia yang sekarang itu udah terbilang sangat matang juga
1: ya, Fox yang hanya 21 sudah berani ambil tanggung jawab.
0: Betul, sebesar
1: yang
0: itu loh, Pak.
1: Saya suka senengnya tuh dia yang mau bertanggung jawab ya, itu.
0: Inisiatifnya.
1: Ya, gitu. Okay, okay, okay. Dan enggak neko-neko gitu.
0: Betul. Betul, betul. Kalau ngobrol sama Suki itu kok kayaknya dia enggak macam-macam ya?
1: Iya. Gitu. Dia, padahal masa segitu tuh kan orang suka merasa ya kan babenya we.
0: Iya, babe gue sukeh nih gitu kan. Gaya, gaya partai gitu kan. Iya, iya benar-benar. Benar-benar. Ya. Dia waktu aku ngobrol-ngobrol dia enggak suka gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Hebat loh anak ini.
1: Jadi dia cuman sekarang yang suka adalah main billiard sama golf.
0: Iya betul. Itu golfnya itu yang ngedrive-nya tuh wis mantep banget.
1: Gitu.
0: Dan juga di malam hari ini adalah malam yang spesial juga ya Pak, karena kita masih membagikan natural cream.
1: Iya, jadi di setiap pertanyaan yang diberikan dari orang yang memang baru,
0: iya benar.
1: Kalau yang udah dapat minta maaf ya kan, kalau pertanyaan tetap saya jawab, tapi maaf kalau saya tidak bisa memberikan ya natural cream ya buat Anda.
0: Betul, ini aja nih udah ada 8 aja yang masuk. Nah, sabar, sabar.
1: Baru 8.
0: Frontman baru duduk nih, frontman baru duduk nih. Tapi kemarin itu Pak, pas yang kita kedatangan bintang tamu ya, Elvamas itu rame chatnya. Gitu kan, tapi aku belum sounding belum sempat bacain. Mungkin kita boleh bacain yang kemarin kali ya Pak, karena banyak yang belum dibacain.
1: Oh gitu.
0: Apa mau yang hari ini aja?
1: Saya rasa kemarin juga supaya mereka nggak kecewa.
0: Oke, okay, ya, kan? Boleh. Nanti kita
1: asal
0: baca.
1: Asal jangan satu. Urusannya Toto Tewel sama
0: Pipit ya. Itu udah kemarin tuh.
1: Iya.
0: Itu udah ngerokes banget kemarin tuh.
1: Oke, okay. Jadi ini kemarin juga saya nggak nyangka. Berdua itu datang gitu loh, kaget juga saya.
0: Gak dijadwalin ya Pak?
1: Gak dijadwalin. Betul. Memang Toto Tewel beberapa hari yang lalu, nanti saya kalau ke Jakarta mau mampir, oke mampirlah, saya kasih lokasinya kantor ini. Terus tahu-tahu dia udah, saya OTW Pak, gitu.
0: Langsung.
1: Iya.
0: Gercep di mana?
1: Kaget saya. Ya udah, pokoknya jangan siang lah, agak sore.
0: Iya. Tapi kemarin sedikit info nih Fox ya, nama Sang Asian. Aku sempat mendengarkan perbincangan Babe sama Om Toto, juga sama Om Pipit, ya gitu kan. Dan ternyata natural cream aja malam hari ini dibagiin ya Pak. Dan

0: karena musik itu musik yang kita sukai bersama itu jarang ada yang mau nanggap ya.
1: Oke.
0: Ya kayak Totok Tewel saya dengar main apa di kafe di, ya, di Blok M, Blok M. Ya.
1: Ngamen Pak ya.
0: Ngamen itu padahal dia gitaris terbaik ya, yang pernah saya tahu lah gitu.
1: Tapi ya itu ya Pak ya. Dia tidak mau memvalidasi dirinya adalah seorang legend.
0: Itu. Ya, bolak-balik.
1: Enggak mau loh.
0: Enggak mau di legend kan enggak mau.
1: Kalau Babe kemarin dianggap wong sugih enggak mau loh Babe itu.
0: Enggak mau saya.
1: Oh katanya.
0: Iya, saya ini wong dari dulu gelandang.
1: Tapi kalau wong usil iya ya Pak.
0: Apa?
1: Kalau wong usil.
0: Iya.
1: Babe usil banget.
0: Iya. Dan itu kan banyak sebetulnya yang saya sudah dari setiap perhelatan kutus-kutus dulu ya. Jadi pertama di ulang tahun kita kelima,
1: okay.
0: Itu sekaligus juga peresmian pabrik kita, Iwan ya.
1: Mas Iwan Fals.
0: Iya Iwan, tapi Iwan gaya yang itu ya. Iwan ini gonta ganti nih.
1: Oke.
0: Okay. Gaya yang itu saya seneng itu. Dan yang lucu, Iwan tuh nggak tahu kalau kutus-kutus tuh punya saya gitu.
1: Nggak tahu tuh Pak.
0: Nggak tahu.
1: Tapi Mas Iwan tahu Bapak kan?
0: Oh ya tahu. Kan Cikal bilang itu loh, itu Mas Bambang Depok. Nah Mas Bambang Depok tuh katanya Iwan, banyak banget di Depok yang namanya Bambang katanya. Yang mana gitu.
1: Gak ngeh nih.
0: Gak ngeh gitu. Tapi anak buahnya kan datang duluan cek sound. Mereka ngeh. Saya bilang lu jangan ngomong-ngomong, diem-diem aja lo ya. Nah terus naik panggung lah dia. Saya kan di belakang panggung nih ya. Duduk gitu. Dia lihat, ah Mas Bambang kan.
1: Oh Bambang ini katanya.
0: Kita kayak pacaran udah lama gak ketemu ya.
1: Okay.
0: Peluk-pelukan ada okay. 15 menit.
1: Lama be.
0: Lama, iya gitu ngobrol. Udah terus. Dan orang di Bali kan gak tahu kalau saya ini sebetulnya deket sama mereka-mereka itu semua kan.
1: Oke. Okay.
0: Ya dipikir Allah Pak Bambang kan tukang bikin minyak doang.
1: Gak mungkin circle sampai sana gitu ya.
0: Oh circle-nya
1: ya.
0: Sampai di sana ya.
1: Oh enggak loh.
0: Enggak. Wah main lah dia. Terus mau nyanyi. Minta izin ya. Loh minta izin sama saya.
1: Pengennya Bapak maksudnya.
0: Terus dia minta. Ntar dua lagu apa tiga lagu kita rame-rame di atas. Okay. Akhirnya. Hiyo kita nyanyi bersama.
1: Tapi pertemanan udah lumayan lama ya Pak ya sama beliau.
0: Saya kenal dia tuh kayaknya saya tuh masih SMA deh.
1: Lama juga hitungannya SMA sampai sekarang ya. Iya.
0: Dia masih SMP tuh.
1: Wajar pelukannya 15 menit Pak.
0: Iya. Terus habis itu saya di Jakarta. Tapi waktu kerja kan saya nggak ada hubungan sama dunia musik ya.
1: Oke.
0: Setelah saya keluar dari kerja. Nah. Iwan sering datang ke rumah tuh. Dan dulu asistennya yang paling setia namanya Cok Rampal. Itu kebetulan sama saya deket juga gitu. Okay. Jadi berdua lah datang ke rumah gitu kan. Pakai VW apa
1: kombi dulu? Kombi.
0: Kombi tapi yang apa namanya?
1: Yang panjang.
0: Bukan yang apa? Opek apa-apa gitu loh.
1: Aduh.
0: Namanya apalah. Jadi waktu itu ada pertemuan apa negara-negara untuk apa. Itu disediakan mobil itu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Berarti udah lama juga ya.
0: Udah lama itu.
1: Tak kira baru ya 5 tahunan. Ternyata dari SMA loh Foxian.
0: Dari SMA Sangat saya siap. Udah kenal dia.
1: Iya.
0: Terus akhirnya di Jakarta kita berteman. Apalagi waktu suami itu kan. Orang grup suami kan teman semua tuh. Ada Jabo, ada ini.
1: Circle Bapak semua ya.
0: Circle saya di Jogja waktu saya SMA.
1: Tapi emang kemarin sih waktu Om Toto cerita, terus Om Pipi cerita tuh kebayang sih serunya waktu zamannya Bapak tuh ya sesama musisi. Terus kalau misalnya emang pada masanya gak bisa tuh mereka bisa ngikut, mereka bisa saling support.
0: Betul.
1: Ya, kental banget ya Pak ya.
0: Jadi mereka tuh kalau misalnya yo main dia. Enggak mikir honornya berapa, gue dibayar berapa, don't care.
1: Enggak pamrih ya, Pak.
0: Enggak ada pamrih
1: gitu. Gitu. Iya, menarik banget.
0: Cuman kecuali Totok Tewel. Yang penting itu.
1: Iya.
0: Drinkingnya itu.
1: Iya.
0: Selamat drinking, wah udah.
1: Dia harus ada boosternya dulu.
0: Ada boosternya.
1: Ada menarik banget kalau kita berbicara dari circle-nya Babe, terus juga masa lalunya Bapak ya gitu ya. Enggak akan ada habisnya sih Foxian beneran. Terus juga memang yang selama

0: Ini kalau Babe cerita gitu kan, kan itu cuma dari sudut POV-nya Babe sendirian ya. Ternyata memang kemarin circle-nya datang itu baru Om Toto sama Om Pipit ya, Pak. Dan itu emang masuk semua, ngeklik semua, terus make sense semua dari obrolannya gitu kan. Dan emang amazed juga sih. Banyak ilmu yang diambil. Makanya buat kamu malam hari ini, kalau misalnya kamu pengen dapat juga ilmu dari Babe, cerita-cerita yang sebenarnya, walaupun Babe itu cuma cerita biasa, tapi kalau didengar itu bisa kita ambil loh beberapa poin-poin yang bisa kita jalani. Yeah.
1: Dan jangan dikira nih saya cuman tukang minyak.
0: Iya lagi.
1: Ya, masa lalu saya panjang dan banyak teman saya tokoh.
0: Dan luas loh, Pak.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Saya
0: ya
1: gitu ngalir aja gitu.
0: Padahal kalau di depan aku kayak Babe, ah udahlah, ah enggak usah gitu. Pas kemarin datang, buset, Om Toto datang terus cerita-cerita ini itu. Pas aku make apa cross set match di Google, buset Foxian. Sing ada lawan bapakku nih.
1: Wah, gitu ya. Jadi ingin saya katakan bahwa saya ini bukan sekedar bikin minyak.
0: Ya.
1: Saya punya perjalanan panjang, terutama di dunia musik,
0: dunia musik.
1: Dan itu sudah saya rintis sejak SMA.
0: Betul. Dan itu juga ya kalau misalnya ditanya secara validasi nggak usah ditanya lah. Buktinya banyak kenal sama Om Iwan.
1: Betul.
0: Om Iwan yang nggak tahu kalau Babe punya minyak.
1: Kaget ya. Bambang bisa jadi pengusaha. Gimana caranya?
0: Itu sama sekali dia enggak tahu ya, Pak.
1: Enggak tahu dia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu unik sih. Unik sih.
1: Habis itu kan selesai main, saya kan masih harus apa namanya? Foto-foto sama anak-anak.
0: Anak-anak. Hospitality lah sama yang lain lah.
1: Anak-anak kutus-kutus pada waktu itu. Iwan nunggu di kantor saya, di ruangan saya.
0: Nungguin tuh, Pak.
1: Nungguin, enggak datang-datang.
0: Terus pundung
1: dikal tanyain, "Om Bambang mana?" Om Bambang sibuk dengan murid-muridnya katanya. Tidak bisa diganggu katanya.
0: Ribuan lagi. Nunggu
1: jadi,
0: lama tuh.
1: Jadi orang yang minta foto saya jauh, yang sama minta foto si Iwan.
0: Mas Iwan.
1: Iwan keder juga tuh.
0: Greget tuh.
1: Biasanya kan Iwan yang dirumpung. Ini gue yang dirumpung.
0: Bingung kali, Pak, nih artisnya siapa?
1: Oh gitu. Jadi emang menarik gitu. Jadi saya sendiri juga apa namanya, saya pengen ketemu Iwan sebetulnya udah lama.
0: Okay.
1: Cuman dia sering ke Bali, cuman saya waktu itu kan saya enggak punya apa-apa tuh, masih zaman
0: nol
1: gepeng, liatin kali lewat aja.
0: Nunggu ilham turun.
1: Kali lewat terus ini mana? Kok enggak datang-datang. Nah, aduh. Begitu sudah punya kutus-kutus, apalagi saya sudah punya pabrik. Saya baru berkenalan lah dengan mereka-mereka itu.
0: Silaturahmi lagi ya.
1: Silaturahmi lagi. Dan sejak itu setiap Iwan Sio ke Bali pasti saya diundang.
0: Babe hadir.
1: Dia suruh datang lah.
0: Keren. Babe tahan dulu ya, Babe ya. Ini udah lumayan banyak yang WhatsApp, tapi kita tahan dulu. Kita akan kasih satu lagu dulu tadi buat kamu yang pengen nanya-nanya ke Babe buruan sikat miring. Sekarang tanggal 22, sisa 2 hari lagi.
1: Iya, tinggal 2 hari.
0: Mari bung rebut kembali bersama Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan disia-siakan. Natural Cream-nya lagi dibagi-bagi buat kamu yang udah mendapatkan sangat-sangat ultimate. Travel size, maaf ya, gak bisa dapet. Yang kemarin sudah WhatsApp untuk natural cream, kamu juga gak bisa WhatsApp lagi. Jadi emang benar-benar yang belum WhatsApp dan bertanya ke Babe, dan nomornya juga harus beda ya. 0811-8121-3998. Buruan di WhatsApp aja formatnya, nama kamu, spasi domisili, spasi pertanyaan kamu.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
4: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
3: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
4: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skin care.
3: Harus beli nih?
4: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
3: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
4: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan,

Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta, your

0: Hoax Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di malam hari ini, Fox Yan, dan sangat siang.
1: Oke, kita bacain tuh.
0: Boleh. Ya. Kita bacain yang kemarin dulu ya, Pak.
1: Iya, oke.
0: Okay, banyak banget yang belum sempat kita bacakan.
1: Kasian dong.
0: Betul. Selamat malam. Ada Sabrina di Bandung.
1: Sabrina.
0: Pertanyaannya, Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa buat eksim. Bisa buat eksim tidak? Gimana sih? Dia enggak ada titik koma. Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa buat eksim tidak sama menghilangkan bekasnya.
1: Oke, okay, saya jawab langsung. Bisa. Okay,
0: bisa.
1: Iya, tapi kalau pakai ultimate, ternyata kebanyakan gitu loh.
0: Kebanyakan.
1: Ya, okay. Jadi pakai klasik saja. Masih. Yang minyak tanamilah tanamunya banyak eksim dan bekasnya bisa cukup dengan minyak tanamilah tanamu yang
0: klasik. Yang klasik ya.
1: Yeah.
0: Oh nih, aku baru mudeng nih. Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa nggak buat eksim sama menghilangkan bekasnya? Mm-hmm. Bisa, tapi yang klasik ya.
1: Iya, nah yang ultimate dipakai untuk wajah.
0: Ultimate untuk wajah.
1: Iya.
0: Okay. Yeah. Mbak Sabrina di Bandung.
1: Iya.
0: Yeah. Meluncur nggak nih natural cream?
1: Iya, yeah, meluncur.
0: Meluncur, oke.
1: Okay. Sabrina kata Nirova.
0: Itu sama.
1: From Boh. From Saint Petersburg, Rusia.
0: Okay. Ini
1: alamatnya, tanyain iya, udah lengkap.
0: Udah. Okay. Kalau Sabrina sudah lengkap.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang oke. Okay. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Saya Nita dari Bali. Saya nyoba beli produk baru Gatalin untuk saudara saya nih. Karena di saudara saya ini terkena eksim dan eksimnya tuh gatal banget.
1: Iya,
0: menurut
1: betul.
0: Babe lebih baik pakai Gatalin atau tanamilah tanamu?
1: Gatalin dulu untuk menghilangkan gatalnya dan menghilangkan eksimnya dipakai minyak sangasang. Minyak tanamilah tanamu klasik.
0: Klasik.
1: Gitu.
0: Oke,
1: kombinasi.
0: Kombinasi berarti ya? Pakai gatalnya dulu, Gatalin.
1: Sampai
0: ya.
1: Gatalnya reda, baru dikasih minyak tanamilah tanamu.
0: Oke, di waktu yang dio satu waktu
1: ya,
0: tapi
1: ya,
0: gantian ya Pak?
1: Betul, gantian.
0: Oke. Mbak Nita, ya alamatnya juga sudah lengkap. Nanti kita
1: kayaknya Mbak Nita udah pernah dapet deh.
0: Yang itu di Bali, yang satu, yang utara Pak, yang pernah aku bilang Pak.
1: Oh gitu, lain lagi nih?
0: Lain lagi nih, pokoknya okay. Beda ini.
1: Oke.
0: Okay. Cihuy.
1: Cihuy.
0: Cihuy kan.
1: Oke. Okay.
0: Ada dari
1: dapat juga, apa namanya?
0: Natural cream ya Pak?
1: Natural cream. Betul.
0: Ini ada Yosep Julius. Selamat malam Fox Radio, selamat malam Babe Pranoto. Saya ini kan Yohanita lagi nih Pak. Umur 63 tahun, tinggal di Cinambo, Bandung.
1: Oke.
0: Beh, kaki saya kadang-kadang suka kram, punggung pegel-pegel. Kalau naik motor, sakit pinggangnya berasa banget.
1: Iya.
0: Pakai apa rekomendasi dari Babe?
1: Ini tua-tua masih naik motor.
0: Iya lagi ya.
1: Yo, 63
0: ya, loh ini.
1: 63.
0: Iya.
1: Masih touring. Gak apa-apa, Bandung biasa.
0: Bandung.
1: Gitu. Ya, tentu pakai sanga-sanga ya.
0: Ultimate
1: ya
0: Pak?
1: Mau ultimate maupun yang klasik gak masalah.
0: Gak masalah, oke. Okay. Ya,
1: terutama di balur tulang punggung, telapak kaki, dan di mana yang pegel-pegel.
0: Tulang punggung, telapak kaki, dan yang pegel. Spotnya ya.
1: Ya, spotnya.
0: Okay. Nih Kang Yosep Julius, a.k.a. Yohanita, alamatnya ya, alamatnya dia belum nulis, oke.
1: Okay. Silakan alamatnya supaya juga dapat.
0: Iya dong, alamatnya dong, biar
1: natural
0: enak
1: cream
0: nih,
1: ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengerin nih, karena yang nanya ya kan kemarin tuh.
0: Iya, dia kayaknya sering deh Pak, sering nanya juga apa? Soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam Babe, ini, aduh gak ada namanya lagi. Bacain dulu ya, nah. Saya mengikuti talk show-nya T-O-K-S-O. Talk show. Itu kayak virus ya, talk show. Dari awal sampai akhir dan saya tertarik dengan minyak sanga-sanga dan natural cream-nya, bukan natural screen ya. Saya dulu pakai kutus-kutus cocok dan sekarang sudah beralih pakai minyak sanga-sanga. Emang bagus banget produknya. Nama saya Henny Sulistyowati. Oke, okay. Sewon, Bantul.
1: Oh, di Sewon, atau tuh.
0: Oh, atau ya?
1: Tahu tuh. Okay, di sana okay. Jenengnya Sewon.
0: Oh, Babe tahu di lokasinya.
1: Iya, ya, gue kan ya. Di Jogja berapa tahun. Kan?
0: Best camp, bro.
1: daerah situ dulu gelap gulita tuh.
0: Oh, sobat?
1: Oh.
0: Ceritain dong, Pak. Itu pas kapan ya, Bapak, di situ?
1: Jadi, saya kan SMA. SMA itu tahun masuk tahun 73 kalau nggak salah ya.
0: Oke. Okay. Mau motoran nggak sih Pak Bapak kalau SMA?
1: Aduh my goodness baby, sepeda aja sepeda kakak saya boro-boro motoran.
0: Siapa tahu punya teman Pak dulur.
1: Iya, ya. Enggak teman selalu jemput saya. Oh, ada, okay. ada. Jadi saya itu boro-boro punya motor gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sepeda aja lungsuran dari kakak saya.
0: Tapi kondisi gelap banget tuh waktu itu.
1: Nah daerah situ gelap gulita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Termasuk di Sleman namanya. Mm-hmm. Jadi kayak di Debrito itu walaupun pinggir jalan belakangnya tuh masih apa namanya tegal lah. Jadi okay. Sawah tapi kering tuh ya. Mm-hmm. Jogja dulu tuh waduh marah Jogja di
0: tahun-tahun itu. Kalau malam tuh udah kelihatan tuh.
1: Okay. Iya.
0: Dulu apa Pak yang lampu penerangan yang ada kacanya panjang itu semprong ya Pak? Apa sih semprong?
1: Iya semprong. Teplo.
0: Oh teplo. Iya iya itu.
1: Yang balok gitu. Kalau teplo tuh orang desa banget gitu. Oh. Kalau di Jogja udah pakai lampu lah.
0: Kira-kira.
1: Iya cuman lampunya paling gede 5 watt cuma.
0: Redup-redup juga ya.
1: Bahasa Jawanya meli-meli.
0: 5 watt terus kuning lagi ya Pak?
1: Gitu.
0: Deket telur pecah tuh Pak.
1: Nah sekarang tuh Jogja, waduh gila. Bener-bener
0: udah oke sekarang destinasinya sekarang
1: mau
0: ya.
1: Mau ke selatan namanya Bantul, mau ke utara Sleman tuh udah.
0: Macet punya nih.
1: Macet punya, rumah udah berjajar-jajar dan rumah bagus-bagus.
0: Iya.
1: Terutama di Sleman ya.
0: Kaget banget dong Pak ya berarti perubahan itu ya.
1: Sangat kaget gitu. Ya jadi sekarang Jogja apalagi sekarang nih ke pantainya itu juga rame gitu.
0: Ke pantai Jogjanya?
1: Iya dulu pantai mana ada yang berani datang ke pantainya Jogja tuh.
0: Iya
1: udah
0: sih.
1: Udah tebing-tebing begitu gelap gulita sekarang udah ada jalan bagus.
0: Oke. Okay.
1: Iya dan jalannya itu
0: juga ya Pak ya.
1: Jalannya tuh enak banget gitu loh. Sama pantainya tuh. Jadi kalau kita nongkrong pinggir jalan ngeliatin pantai itu bagus banget gitu loh. Cuman memang lautnya kan tidak ramah.
0: Ombaknya kenceng Pak.
1: Jangan main-main di situ. Betul. Daerahnya Nyiroro Kidul itu.
0: Kalau dulu udah gelap nongkrong situ wasalam kali.
1: Wah, wasalam. Thank you very much.
0: Mohon maaf ya di situ.
1: Nyiroro Kidul monggo. Disuruh ngikut kita.
0: Pak nongkrong atuh nih. Ya. Mbak Heni selamat ya. Ini alamatnya juga udah lengkap. Kamu dapat natural cream dari Sanga-Sanga dari Mbak Beni. Kita bacain lagi. Meluncur. Kata Fikri Zenbe, terima kasih Babe baru sampai nih. Asik dapat minyak giveaway-nya Babe lumayan okay. 100 mili. Selamat ya.
1: Selamat, terima kasih.
0: Congratulations. Next-nya beli loh Mas Fikri.
1: Itu bukan paling cuma sebulan itu. Makanya harus beli lagi buat cadangannya.
0: Nyetok lagi, nyetok lagi. Ada Raden Mas Bems di Bandung.
1: Be.
0: Selamat malam Babe. Mas Rion doanya sehat selalu. Masih setia nih setiap malam selalu mendengarkan program Mari Bung Rebut Kembali.
1: Oke, terima kasih.
0: Babe, saya mau tanya. Kalau mengalami sakit atau nyeri bagian dada, bagaimana langkah penanganan awal menggunakan minyak sanga-sanga? Teknik pemijatannya bagaimana dan berapa kali balurnya? Matur suwun, Bapak.
1: Iya, jadi dibalur ya. Kayak gini lah.
0: Mijit aja ya?
1: Iya. Muter gitu lah.
0: Muter, okay.
1: Jadi kalau balur itu tangan jangan diangkat.
0: Balur tangan jangan diangkat?
1: Jadi terus ngikut gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena magnetitnya itu kalau diangkat putus. Nah kita harus nyambung lagi. Jadi kalau terus magnetitnya itu akan betul-betul jadi kayak trafo.
0: Oke.
1: Okay. Itu waktu gulung trafo tuh gak boleh putus tuh kabel.
0: Oke.
1: Okay. Mesti terus gitu.
0: Oke okay, jadi energinya muter.
1: Iya supaya okay. Energinya gak kemana-mana gitu. Okay, okay.
0: Jadi kalau misal kita lagi balur ngurut ya, muter
1: kalau
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Jangan diangkat tangannya gitu.
0: Oke okay, oke okay. Ada sensasi tersendiri gak Pak? Misalnya ada panas atau hangat?
1: Iya
0: atau...
1: tentu hangat.
0: Hangat ya.
1: Kalau sakit panas. Kalau okay. Kita memang sakit dia akan panas.
0: Kalau kesetrum Pak gak mungkin ya?
1: Apa? Kesetrum dari mana? Kecuali satu kamu pegang stop kontak terus gini.
0: Kebanyakan nonton TV usap-usap setrum. Mas Bams nih.
1: Ya jadi seperti itu.
0: Mas Bams dapat gak? Dia udah dapat
1: ultimate dong, kayaknya udah dapet.
0: Iya. Maaf ya Mas Bams.
1: Sorry ya.
0: Kamu ke sanga-sanga official.co.id aja ya. Mas Bams ya. Harganya juga terjangkau kok.
1: Iya jadi ingat waktu balur juga semua teman-teman yang mendengarkan saya malam hari ini. Kalau sedang balur diusahakan tidak mengangkat tangan.
0: Tidak mengangkat
1: jadi
0: tangan.
1: Jadi continuity. Misalnya ke atas ke bawah juga tetap tangannya tuh pegang.
0: Nempel ya, Pak?
1: Nempel
0: kulit
1: iya,
0: kita ya. Oke, oke, oke. Ada sampai endingnya tuh pas gimana, Pak? Merasa cukup aja?
1: Ya
0: atau...
1: kalau sudah cukup ya diangkat. Okay. Masa kalo, nempel terus.
0: Kalau masih enak lanjut aja ya, Pak? Boleh dong.
1: Tekan seso. 24 jam. Penanya dipijit 24 jam.
0: Pegel yang mijitnya. Oke, okay, Mas Bam, thank you ya. Raden Mas Bams, oke. Okay. Eh, ini siapa ini? Kok di-delete lagi chatnya? Malu-malu ya kamu ya. Jangan di-delete-kan dong. Oke, okay, ini ada dari sebentar, Septi be.
1: Septi.
0: Arcamani Bandung.
1: Weh, kok Bandung kape? Kumaha damang.
0: Babe, kalau untuk kulit berjerawat dan menghilangkan bekas jerawatnya dan flek hitam, bagusnya pakai apa, Be? Terima kasih.
1: Iya, minyak tanamilah tanahmu.
0: Tanamilah tanahmu.
1: Karena wajah pakailah yang ultimate.
0: Oke.
1: Dan saya tadi baru ngecek ya, antara klasik sama ultimate itu selisihnya cuma 10.000.
0: Iya, emang. Kemarin sempat ada yang nanya gitu kan, harganya nggak jauh beda, Be, tapi bagus yang mana?
1: Iya, terutama untuk muka kita pakai yang
0: tanam ultimate. Oh, yang ultimate. Ya, tapi kalau untuk kayak luka, kayak gitu, recovery, klasik, ya pakai yang klasik. Oke, oke. Garit, paham sekarang. Ya. Asik.
1: Oke. Terus?
0: Ada lagi nih.
1: Dia dapat nggak nih?
0: Arcamani, saya tadi alamatnya belum ada nih.
1: Oh belum ada.
0: Iya Mbak Septi alamatnya ya Mbak Septi ya.
1: Supaya nggak dapet gak tulis alamatnya.
0: Iya iya. Dia cuma ikut nanya doang. Sayang loh. Ya ini ada dari Angelina di Jogja be.
1: Angelina.
0: Ya. Saya sering berjerawat. Mau tanya Babe, apakah natural cream dapat menghilangkan bekas jerawat? Terima kasih.
1: Ya, paling tidak akan menyehatkan kulit Anda.
0: Menyehatkan kulit.
1: Tapi kalau untuk jerawat, kita sarankan pakai
0: tanamilah tanamu.
1: Tanamilah tanamu. Okay. Dan di natural cream itu ada tanamilah tanamu, tapi jumlahnya nggak cukup untuk menghambat jerawat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi kalau ada jerawat, flek hitam, kayak gitu gitu ya Pak ya.
1: Langsung pakai minyak
0: tanamu ya. Yang ultimate.
1: Yang ultimate okay. Karena di wajah.
0: Iya.
1: Kalau ini kecuali kalo, jerawatnya di
0: kalau jerawatnya susah gimana?
1: Di tempat.
0: Ya ya ya ya ya. Itu mah diguyur aja ya, Pak.
1: Weh. 225 main
0: berendam. Berendam di bathtub. Oh, isinya tanamilah tanamu. Eh, mantap.
1: Senang saya. Beli 200 botol langsung.
0: Be, tapi kalau misalnya nih ada yang nanya juga nih si Septi gitu kan. Kalau tanamilah tanamu itu kan jerawat, flek hitam, terus noda-noda kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau natural creamnya sendiri ini jatuhnya seperti ke supportnya aja Pak.
1: Iya jadi ini sebetulnya semacam foundation lah. Untuk kalau kita mau make up ya, foundation. Dan itu akan menyehatkan kulit. Kalau foundation yang kimiawi itu kan kelihatannya mah kinclong ya,
0: iya, iya.
1: Tapi isinya merkuri doang, habis itu hancur muka kita.
0: Oke, oke, oke. Mbak Septi ya, ini alamatnya. Oh, Mbak Septi, Angelina. Angelina, oke. Kita tahan dulu ya. Ini nanti kita masih akan membagikan natural cream untuk semuanya. Yang pastinya kamu WhatsApp aja di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan kamu atau cerita kamu ke Babe Bapak Pranoto ya.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan, masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini. Di mana malam ini adalah spesial, kita giveaway natural cream masih berlangsung sampai tanggal 24.
1: Siap.
0: Aku nungguin Babe minum ya, Babe minum. Ya, Foxen yang masih pengen berkesempatan mendapatkan natural cream secara free dari Babe Bambang Pranoto, 0811-8121-3998 nya ini masih terbuka sangat-sangat
1: lebar.
0: Yoi. Kita langsung bacain aja dulu ya, Pak ya.
1: Silakan.
0: Selamat malam, Assalamualaikum Babe dan Mas Rino.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, ini gimana nyebutnya ya? Gak apa-apa lah ya. Kalau buat wasir pakai apa sanga-sanga, Beh? Ada rekomendasi gak?
1: Iya, pakai sanga-sanga klasik maupun ultimate. Biasanya untuk menempelkan kita agak risih kan. Nah, kita ambil daun sirih. Dipanasin ya supaya dia layu ya. Terus dikasih minyak sanga-sanga dan ditempelkan di wasir itu.
0: Oke, berarti klasik atau ultimate gak masalah ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Nah, buat kamu juga nih, siapa nih namanya? Denny Rahayu katanya. Nah, alamatnya udah lengkap dan kamu dapat natural cream.
1: Siap.
0: Oke. Ada lagi nih Pak.
1: Yuk.
0: Selamat malam Babe Bambang Pranoto dan Mas Reno. Saya Martin dari Bandung di Jalan Glatik. Kemarin malam saya bertanya apakah saya mendapatkan natural cream? Dapat, cuman alamatnya nggak lengkap kemarin. Gitu. Kemarin tuh dia nanyanya gini Pak, natural cream untuk jenis kulit apa aja dan apakah bisa dipakai untuk malam hari dan ada body lotionnya atau enggak?
1: Body lotion dan natural cream beda.
0: Beda ya?
1: Ya, kita ada body lotion sendiri, natural cream juga sendiri. Sebenarnya natural cream itu buat basis kalau orang makeup sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, supaya dia tetap nempel makeupnya, nggak longsor, makanya dipakai natural cream.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gitu. Nah, tapi dia kan nggak makeup kan? Mas Martin kan nggak makeup.
0: Ya. Longsor maksudnya glamier ya Pak?
1: Nggak makeup kan kalau nggak bagus tuh kan?
0: Iya. Kayak apa sih berkerat terus
1: iya,
0: kayak? Iya. Benar ya.
1: Ya apalagi yang murahan gitu ya. Gitu.
0: Baik. Mohon maaf nih.
1: Ya.
0: Mohon maaf kita mah. B, ini ada dari. Oh, Septi, akhirnya alamatnya dikirim. Terima kasih Fox Radio dan Babe Bambang Pranoto. Semoga sehat selalu dan makin jaya. Wih,
1: terima amin. Kasih.
0: Terima kasih Mbak Septi. Selamat malam Babe. Saya Razi. Rezi di Jogja.
1: Oi.
0: Kemarin beli sanga-sanga tanamilah tanamu di marketplace warna oranye.
1: Iya.
0: Mau beli yang ultimate tapi terlanjur diproses yang klasik. Kalau yang klasik itu buat wajah bisa juga nggak ya?
1: Ya bisa.
0: Oh bisa tak Pak? Oh
1: bisa.
0: Iya.
1: Tapi kita anjurkan kan yang ultimate.
0: Ultimate. Ya. Oke. Okay. Terus, oh iya bikin yang varian ada non oilnya dong Be. Emang bisa Be? Bikin yang ada non oilnya. Piye ta Be?
1: Kita ini kan memang oily.
0: Oily, iya. Ada kandungan virgin coconut oil.
1: Iya, tapi kan oil yang kita pakai kan kelas 1 semua.
0: Iya.
1: Jadi
0: kualitas lah ya.
1: Oil, extra virgin olive oil atau minyak-minyak yang lain gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak main kering, kita main basah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi minyak itu segera terserap loh. Gitu. Jadi tidak oily. Oil not oily.
0: Oil not oily.
1: Yeah.
0: Okay. Oh, noni oil.

0: Oke oke, buah mengkudu. Mempercepat regenerasi sel tubuh, mencegah dan mengobati kanker, penghilang rasa nyeri, menyehatkan pencernaan, buah antibakteri.
1: Iya. Cuman baunya is not good gitu.
0: Wanginya mas lepeo banget.
1: Iya wah, iya. Parah.
0: Sebenarnya bisa ya Mas Razi, tapi kalau Babe kan menciptakannya yang pasti enak juga buat dihirup ya Pak, relaxationnya.
1: Jadi bagi
0: gitu
1: saya aroma itu penting. Gitu.
0: Iya, iya, iya. Biar biar relax juga loh Mas Razi. Tapi kalau misalnya mengkudu, ya begitu wanginya ya.
1: Apalagi kalau ada busuk dikit.
0: Wengap itu Pak.
1: Iya. Jadi mengkudu tuh di Indonesia liar loh kebanyakan. Hmm. Ada sih yang menanam, cuman sampai hari ini tidak pernah jadi apa namanya. Ya mungkin gak cocok lah sama orang Indonesia.
0: Oke. Tapi emang kalau bisa dibilang ya Babe juga memasukkan ingredients juga selektif ya Pak ya.
1: Betul, pastinya. Itu satu, dan kita kan dapat bukan dari berdasarkan nyari bahan apa, tapi ilham kan. Nah, baru ilhamnya dicari.
0: Oke.
1: Jadilah Ilham Habibi.
0: Nah, kalau kata Mas Razi lagi, itu buat kecantikan wajah bagus soalnya Kak. Minyak biji mengkudunya saja.
1: Iya,
0: katanya.
1: Tapi okay. Menurut saya dalam daftar daftar saya itu tidak termasuk gitu.
0: Oke.
1: Karena banyak minyak lain yang jauh lebih apa ya? Menurut saya lebih bagus lah gitu. Seperti biji anggur, minyak biji anggur yang kita udah bicarakan kemarin.
0: Oh, iya,
1: terus
0: iya,
1: jadi argan oil itu dari kacang-kacangan juga, terus jojoba oil gitu. Nah, yang mengkudu ini tidak termasuk daftar yang ada di ilham saya.
0: Belum masuk nih.
1: Dan kayaknya kan ilham tuh kan gak bisa dua kali. Gimana sih?
0: Gak bisa di request juga.
1: Iya, saya juga gak bisa request. Itu datang tiba-tiba terus saya jalankan gitu.
0: Listnya belum ada nih waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Gak nemu, oke.
1: Ya.
0: Tapi memang secara informasi secara jurnal kesehatan juga emang benar sih.
1: Betul.
0: Gitu. Cuman ya kembali lagi, selektifnya Babe lebih nanti dulu deh mau kudu gitu. Ya. Boleh, makasih loh infonya loh Mas Razi ya. Mas Razi juga kalau boleh alamat yang lengkap ya Mas Razi, karena Mas Razi mendapatkan natural cream. Sana-sana. Selamat malam Babe dan Mas Reno katanya. Kok banyak banget Nita ya? Beneran loh kata Babe. Ini Nita lagi loh.
1: Where are you?
0: Nomornya beda loh, Be.
1: Oh gitu.
0: Aku mau request lagunya Michael Jackson yang Black or White-nya sambil dengerin Babe dan Mas Rino pastinya buat nambah ilmu soal sangat-sangat. Makasih. Biasanya tiap pagi saya dengerin Fox Radio Bali. Rumahku juga enggak begitu jauh dari stasiunnya. Kalau malam baru dengerin Fox Radio Jakarta. Pastinya biar dapat ilmu dari Babe. Setuju?
1: Setuju.
0: Banita, standby terus di sini.
1: Iya, tapi dia kan bisa dengerin di Fox Radio Bali, ya kan?
0: Iya juga.
1: Karena
0: sih
1: kita siaran langsung.
0: Iya,
1: kita
0: ya juga relay loh sebenarnya.
1: Iya,
0: langsung.
1: Relay. Jadi pasti FM-nya suara kita yang keluar.
0: Betul. Beh, kalau kita berbicara natural cream gitu kan. Mungkin di luaran sana masih ada yang ketuker-tuker ya Pak ya. Kayak misalnya, aku nih pengen jerawatnya ini, muka bopengnya rapat lagi, segala macam. Itu tanamilah oil.
1: Tanamilah tanamu yang ultimate. Natural cream itu ya sebetulnya foundation lah.
0: Foundation.
1: Ya kalau di bahasa makeupnya gitu.
0: Oke.
1: Foundation yang punya nilai sehat.
0: Foundationnya punya
1: ya, biasanya foundation itu zat kimia aja. Jadi memang dia memegang makeup supaya nggak longsor tadi. Nah, sedangkan kita foundation kita juga punya fungsi kesehatan gitu.
0: Oke. Seru juga nih ya.
1: Iya, seru.
0: Biasanya kan kalau yang ibu-ibu nih sekalinya udah ngobrol semangat, makeup ada retak tuh.
1: Betul,
0: gitu kan. Pakai natural cream dulu ya Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi foundation supaya makeupnya tetap mulus gitu loh.
0: Tetap on terus.
1: Iya.
0: On it.
1: Enggak belepotan gitu istilahnya.
0: Aduh, enggak kebayang lagi.
1: Loh, ibu-ibu kalau udah siangan.
0: Iya. Udah kayak tanah tandus ya Pak. Retak-retaknya tuh.
1: Iya, betul.
0: Be, ini kan udah pertengahan Juli yang hampir habis ya Be ya.
1: Betul.
0: Udah apa belum ya? Ya udahlah, dia udah pertengahan Juli lah itu.
1: Iya, lebih
0: ya
1: lah. Ini kan udah tanggal 22.
0: Iya. Aku sih sebenarnya pengen tahu aja Be. Sudah sampai pertengahan Juli ini, pasti Babe ada plan yang udah terlaksana dan ada mungkin plan yang masih di kepala atau yang masih belum dilaksanakan gitu ya Pak.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira,
1: banyak.
0: Kira-kira dari Bapak nih, plan yang sampai detik ini yang

0: apa ya, benar-benar extra energy banget untuk betul, mikirin iya. Itu apa, Bi?
1: Jual sebanyak-banyaknya belum. Itu belum itu. Belum sebanyak-banyaknya.
0: Belum ya?
1: Baru setengah banyak.
0: Iya, baru setengah banyak.
1: Kamu tahu banyak itu apa?
0: Apa, Pak?
1: Bahasa Jawanya angsa.
0: Berarti masih belum ini ya, Pak?
1: Iya.
0: Masih belum angsa.
1: Betul. Okay. Itu aja. Karena gini, apapun yang kita kerjakan, ini base-nya di selling ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi selling ini yang istilahnya yang menghidupi kita lah, gitu. Jadi kalau sellingnya belum sesuai dengan target saya atau pikiran saya, itu saya tetap masih gelisah. Maksudnya geli-geli basah.
0: Gatel, keringetan gitu.
1: Keringetan, masih deg-degan juga gitu. Jadi sampai hari ini saya belum bisa merasakan bahwa penjualan kita cukup gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi perlu perjuangan dan tentunya bantuan dari yang dengerin saya ya, sekarang.
0: Sangat sia.
1: Ya, sangat sia semua, fuksian semua. Yuk rame-rame beli produk saya supaya saya bisa melanjutkan semua cita-cita saya.
0: Ya.
1: Dan cita-cita saya selalu untuk Anda semua.
0: Yes.
1: Bukan cita-cita untuk diri saya.
0: Bukan perorangan ya, Pak.
1: Iya. Kita kepengen Indonesia ini sehat,
0: yeah.
1: Wanitanya cantik, nggak kena merkuri, nggak kena hidrokinol, gitu.
0: Jauh lah, jauh.
1: Iya, ngapain. Gitu loh?
0: Iya, iya, iya.
1: Udah belinya maklon lagi,
0: iya. Jutaan lagi.
1: Udah nggak bener lagi. Mau protes nggak bisa, karena maklon. Yang bikin sama yang jual udah. Lain entity kan kalau maklon. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Okay. Kayaknya kamu yang tanggung jawab lah.
0: Wah, aku, Pak.
1: Iya, gue kayaknya ribet.
0: Aku kan cuma bacain, Pak.
1: Nah, itu dia.
0: Iya. Tuh, makanya beli loh, aku yang jomelin.
1: Iya.
0: Apa, Pak?
1: Kamu gak baca proklamasi kan?
0: Proklamasi.
1: Dia di belakangnya Soekarno Hatta.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi kan dia ngomong, kalau nggak merdeka ya Soekarno-Hatta yang bertanggung jawab kan. Dia padahal bacain aja loh.
0: Ayo Foxen, ayo. Ya buranya nanya yuk. Buranya yuk, come to papa lagi yuk.
1: Iya. Ngapain gitu.
0: Iya,
1: ini saya yang paling sebel di sekarang nih.
0: Mm-mm.
1: Jadi di FB saya, ini banyak orang ngeluarin kutus-kutus saya zaman dulu.
0: Mm-mm.
1: Ini maunya apa sih gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Aneh kan. Dan orang itu saya kenal karena dulu bekas reseller kutus-kutus ya. Ini sekarang ngeluarin kira-kira gambar yang 3-4 tahun yang lalu lah.
0: Oke. Produk lama nih dikeluarin.
1: Iya. Buat apa gitu loh? Kalau kamu cari, saya ada tuh stok yang tahun-tahun itu.
0: Oh iya, karena
1: lama. Betul. Cuman harganya 1 juta sepotong. Karena udah jadi koleksi.
0: udah masuk rare item.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi ngapain gitu loh.
0: Iya,
1: apa gunanya? Jangan main politik lah sama kita. Karena kita nih politikus. Politikus. Ya, mau hidup tuh yang enak-enak aja. Kan?
0: Iya.
1: Kita udah sangat-sangat dan sangat-sangat terbukti bagus. Banyak sekali ya komentar ya tadi. Ngapain gitu ngeluarin produk sangat kutus-kutus dari zaman dulu gitu.
0: Iya benar.
1: Memang kutus-kutus semakin lama semakin bagus. Tapi kalau sekarang Anda jual, Anda harus kasih note dong. Ini adalah produknya dulu Babe kan gitu.
0: Ya.
1: Saya masih punya ini koleksi gitu.
0: Ada mentionnya ya Pak ya.
1: Iya di mention.
0: Oh, juga jelas.
1: Jadi nggak gimana sih? Menurut saya aneh gitu lah. Gitu. Jadi saya peringatkan ya untuk semua kutusian yang masih jadi kutu sekarang ya.
0: Udah gak ada S-nya tuh ya.
1: Iya, udah jadi kutu. Udahlah. Daripada susah-susah, come to papa.
0: Iya. Terbuka lebar.
1: Iya, saya akan berikan yang terbaik buat Anda.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Kita sudah terbukti produk kita number one in Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau gak percaya, tanya sama ChatGPT. Loh, benar. Tanya sama Gemini.
0: Bisa di compare gitu.
1: Iya.
0: Sevalid apa sangat-sangat
1: sekarang. Betul, iya. Atau kalau udah nggak bisa ya Mbak Google kamu ada tanya, ya, boleh.
0: Google juga udah ada Google-nya, ya, Google search engine-nya.
1: Iya gitu, selalu sangat-sangat tuh number one.
0: Yes.
1: Apalagi kita sudah dapat super brand.
0: Super brand, betul.
1: Tahun 2026. Betul. Gak gampang lu dapat super brand.
0: Itu juga kan ada kategorinya, iya, ada penilaiannya ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul,
0: ya,
1: iya.
0: Bukan sekedar, ah beli aja. Enggak. Iya. Itu enggak, bukan hal yang bisa dibeli.
1: Betul,
0: itu, kan?
1: Itu adalah penilaian mereka, memang betul, penilaian mereka gitu.
0: Betul.
1: Ini Nielsen yang bikin survei itu ya, super brand. Terus kita juga dimasukkan di Encyclopedia kayak Britannica ya, untuk tokoh tahun 2026.
0: Wih.
1: Saya sama ibu dimasukin gitu.
0: Itu udah fix langsung masuk Pak atau
1: mungkin? Iya, jadi wawancaranya udah.
0: Oh, wawancaranya udah.
1: Biasanya bukunya nanti dirilis akhir tahun.
0: Wih, mantap.
1: Gitu.
0: Bukunya end of years. Setebal gaban ya, Pak.
1: Dan itu bukan Indonesia aja, jadi Asia. Iya. Gitu. Kita masuk di situ.
0: Wih, jadi Wong Sukihase juga bisa tahu nih, oh ini nih gitu ya.
1: Kok Wong Suki terus? Belum pernah Suki ya?
0: Belum, jujur ini mah.
1: Nasi.
0: Tahu gak Fox Yen, aku tiap malam tak pegangin tangannya babe. Nular, nular.
1: Jadi, kita walaupun sudah transformasi, tapi reputasi kita, bahkan menurut saya sekarang tuh lebih baik daripada dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena divalidasi ya. Kalau dulu kan kita nggak divalidasi.
0: Ada pengakuannya sekarang.
1: Iya, sekarang ya, ada pengakuannya, bahkan dikasih hadiah, terus diwawancarain TV lagi ya, CNBC, terus majalah SWA dan ya, sebagainya. Ini kita nih sekarang sebetulnya kalau dilihat validasinya, ini the best years ya. Kita.
0: The best years ya, for sangat-sangat validation.
1: Iya.
0: Oke, okay, mantap.
1: Orangnya dan produknya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman jualannya kok belum ya.
0: Foxian cepetan nih, Babe udah megang tombak nih. Rino ditombak iya, nih kalau kayak gini nih. Jadi
1: kita minta semuanya tuh jujur lah.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau jualan atau mau beli sesuatu, pilihlah dengan hati-hati.
0: Iya,
1: iya kan.
0: Betul.
1: Ditimbang-timbang, dibaca-baca.
0: Iya.
1: Sekarang siapa yang jualan produk hanya jualan produk, siapa yang berjualan manfaat?
0: Ya.
1: Kan bisa dilihat di compare gitu.
0: Ya, betul. Dan juga jangan asal ngikut ya Pak ya, ya gitu.
1: Iya. Ya kan kerupuk saya renyah.
0: Kerupuk kok melempem? Nah, pindah yang ke yang renyah lah.
1: Iya gitu dong. Dia kan bisa dilihat gitu. Dan juga dilihat di media sosial. Mana yang sering muncul dan mana yang enggak pernah muncul. Ya jangan dibeli yang gak pernah muncul ya kan. Ya aneh kan namanya ya,
0: itu
1: kalau
0: ya benar.
1: Kalau sering muncul artinya dia berani tampil kan ya. Kalau gak berani tampil kan tanda tanya namanya.
0: Kalau berani muncul ya confidence.
1: Confidence
0: ya. Iya. Makanya Foxian ya, seperti yang Babe bilang, kalau Babe ini semari bung rebut kembali, ujung-ujungnya juga buat kemitraan Sangasian semuanya ya Pak ya.
1: Kita tidak apa, saya bukan hanya memikirkan kita, tapi memikirkan kalau bisa, saya bikin bisa membuat sekian banyak orang menjadi sejahtera melalui produk sangat-sangat. Yes. Itu yang saya pikirkan.
0: Apalagi gitu, tercetak lagi ribuan banyak orang yang akhirnya bisa punya rumah mewah sendiri ya Pak.
1: Iya, ya, atau mobil, ya sejahtera lah.
0: Sejahtera pokoknya. Ya. Lebih dari cukup ya Pak minimal.
1: Betul. Dan kita kan untuk sejahtera nggak nipu orang.
0: Iya, iya.
1: Kita menggunakan barang yang bagus.
0: Setuju Pak, setuju itu. Foxian setuju gak sama Sangasian nih?
1: Iya, jadi
0: ayo dong.
1: Makanya yuk seperti dulu lah zaman kutus-kutus ya. Saya tuh sampai bingung karena produk tuh selesai jadi hilang, habis. Jadi habis, pusing saya gitu.
0: Kalau dulu ya Pak, yang bikin juga sampai bingung lah. Kayaknya baru bikin nih udah hilang lagi.
1: Iya, udah sampai kita nih kehabisan botol, kehabisan tutup botol gitu. Jadi dan kita jauh lebih baik dari dulu loh produknya. Kenapa kita nggak bisa sampai ke titik itu? Apa salahnya? Iya kan. Jadi kita juga tanya sama Anda semua, apa yang kita harus perbaiki lagi? Kalau memang ada kritik, monggo silakan.
0: Oke. Okay. Dan itu juga Babe juga terbuka ya.
1: Oh terbuka enggak, sekali.
0: Enggak gitu. Yang anti kritik atau apa
1: enggak. Ya mau diomongin langsung pakai WA langsung ke saya atau lewat acara kita ini, monggo kalau memang ada sesuatu yang produk kita tidak sebaik dengan omongan kita gitu. Hmm. Ya kan?
0: Ya.
1: Kalau ngomong mah bisa aja ya setinggi langit.
0: Oke, itu makanya Foxian sama Sangasian ya. Jangan sampai kelewatan, karena Babe udah berkali-kali bilang nih, hampir sebulan full Babe tuh ingin nge-support Sangasian sama Foxian gitu ya. Terbuka lebar kalau misalnya pengen tool marketing bisa, pengen datang ke Fox Radio Network di tempat kota kamu sendiri juga bisa ya, Pak ya.
1: Ada kita di Amsterdam, mau datang di Amsterdam siaran monggo. Ya kan, terus mau di Banda Aceh.
0: Iya.
1: Mau nari. Tapi kalau nari nggak bisa masuk radio.
0: itu
1: betul.
0: Bisa.
1: Ya di Fox Radio Banda Aceh, di Medan ada Fox Radio Medan dan kedua Fox Radio Deso. Gitu. Yang masih belum bahasa Indonesianya lancar.
0: Di situ ya Pak?
1: Iya bisa di situ karena di situ pakai bahasa Jawa rusak. Terus terang kalau di Medan bahasa Jawanya minta ampun ya kan. Atau di Jakarta nih ya, sambil ngopi kita bisa jalan-jalan
0: di Mangolangonya ya Pak,
1: ke apa sanga-sanga. Semua produk tersedia, mau beli sedikit okay, mau beli banyak terima kasih ya kan.
0: Iya.
1: Ya kan, kemarin ada yang beli 10.000 loh di sini.
0: 10.000
1: botol. Iya, 10.000 botol ya.
0: 10.000 botol distributor tuh Pak.
1: Baru mau jadi. Tapi beli dulu.
0: Oke.
1: Iya gitu. Terus di Bandung, di Bandung kita juga bisa. Anda mau di sana, bahkan di Bandung tuh sering bikin live music. Mungkin yang suka genjreng-genjreng ya, sambil mempopulerkan lagunya bisa genjreng-genjreng di Fox Radio Bandung. Gitu.
0: Oke. Ada tempat untuk ke gigsnya di Samarinda. Ada. Ada venue-nya ya.
1: Ya, venue lah.
0: Kecil-kecilan lah.
1: Small-small lah.
0: Small-small cihuy.
1: Small-small cihuy. Ya, tapi beberapa band top ya, main loh di situ. Band Bandung ya.
0: Iya.
1: Itu Jogja. Jogja juga bagus ya kan.
0: Okay.
1: Di sana juga ada gig ya untuk kalau mau main dipancarkan lewat radio kita.
0: Oke. Okay. Oh bisa ya Pak ya?
1: Bisa.
0: Langsung di ini ya, disupport juga ya Pak ya. Mantap loh. Jakarta bikin juga kayak gitu, berarti oke okay, ya Pak?
1: Ya urusanmu lah, masa nanya saya.
0: Izin dulu sama ketuanya.
1: Ya silakan.
0: Asik.
1: Ya, kan di bawah ada kafe itu ya.
0: Ya.
1: Ya, misalnya buat rilis album.
0: Konferensi ya. Pers juga bisa. Ya, ayo pakai Mangolango di sini. Kita support. Siapapun itu musisi yang mungkin dia pengen press rilis.
1: Ya, betul.
0: Dia pengen bikin konten di sini.
1: Iya, betul. Bayar.
0: Iya. Bayar lah pasti.
1: Bayar dong.
0: Ngawur aja. Parkirnya aja dia digratisin ya. Om Weli itu.
1: Kita parkir mah gratis terus ya.
0: Iya. Bahkan ada yang motong jalan juga kayak. Silakan.
1: Setiap kali saya lihat ya, orang enak aja lewat gitu aja.
0: Mungkin orang ngiranya ini belok kali ya gitu. Sering banget kecelek loh Pak.
1: Iya gitu ya.
0: Tapi lumayan tuh untuk marketing promo.
1: Iya.
0: Cuman penuh.
1: Betul. Jadi di Surabaya juga ada. Surabaya kita tuh di Pakuwon, tempatnya enak banget di sana. Ya kan, mau di sana juga mau apa, mau ngobrol mau apa silakan. Cuman ngobrolnya harus sama masalah sanga-sanga ya. Jangan masalah utang diobrolin di situ.
0: Jangan yang mesen satu yang ikut 10, jangan. Satu aja yang duduk yang 10 di depan.
1: Terus juga di Bali. Di Bali itu ada dua, yang bahasa Bali dan bahasa Indonesia.
0: Oh, yang satu emang ada yang khusus Bali
1: ya, 99 poin berapa gitu.
0: Itu full bahasa Bali.
1: Ya campur baur lah gitu.
0: Oh, iya,
1: campur gaduh-gaduh. Okay. Tapi lagunya juga kita tujukan ke pop Bali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita punya pop Jawa di Radio Deso, punya pop Bali di Fox Radio Bali.
0: Oke. Okay.
1: 99 okay. FM berapa
0: ya,
1: gitu.
0: Banyak. Gimana Fox? Masih ragu sama apa, Be? Mohon maaf ya.
1: Kita udah berikan kesempatan.
0: Medianya juga banyak.
1: Ada medianya.
0: Iya. Wadahnya ya, banyak.
1: Betul. Kemarin apa namanya radio radio Fox Radio Bali kan Sela on it. Sela on seven. Main lu di studio. Main dia nyanyi berapa lagu saya enggak tahu.
0: Langsung ngejam tuh Pak di dalam. Mantap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Untung nggak ada saya.
0: Kalau ada Pak, disawer.
1: Terus dia kan inget zaman dulu tuh, tahun berapa tuh ya waktu saya ketemu mereka masih lagunya apa, Sepia ya?
0: Sepia.
1: Pak Ian produsernya dia bilang, eh kamu kalau mau ngetop sungkem dulu sama Mas Bambang katanya.
0: Tapi sebenarnya mereka juga udah sempat ngeliat Babe pastinya kalau pada saat itu ya.
1: Ya tahu, tahu lah. Apalagi dia di Jogja kan. Gitu pasti tahu siapa saya. Cuman saya juga agak kesel sama dia tuh.
0: Kenapa,
1: beberapa
0: Pak?
1: Kali ngundang nggak pernah.
0: Datang hadir.
1: Eh kemarin dia nongol.
0: Ada ketemu akhirnya nih.
1: Saya nggak ketemu sih kan di Bali gitu. Kita saya di sini.
0: Oke. Seru juga ya Pak ya. Pak ini kita ngabisin dulu ya WhatsApp-nya ya.
1: Oke silakan.
0: Selamat malam Babe, saya Sana dari Bantul. B, saya itu kulitnya sensitif, gampang banget berbintik atau gatal kalau kena sesuatu yang nggak pas. Kalau untuk perawatan harian saya bagusnya pakai yang lotion, sabun atau minyak ya, yang bisa saya pakai sebagai untuk ikhtiar menyembuhkan kulit sensitif.
1: Ya, jadi kalau kulit sensitif kita ada sabun ya, sabunnya Tanamilah Tanahmu yang ultimate itu buat kulit sensitif. Terus kedua kita juga ada minyak. Tanamilah Tanahmu yang ultimate ya, untuk menjaga kalau ada serangan-serangan. Juga ada body lotion kalau nggak salah ya. Saya ini urusan skincare, urusan bikin, tapi sekarang namanya apa nggak tahu.
0: Ya pokoknya racik-meracik ya, Babe lah.
1: Betul.
0: Iya.
1: Mungkin yang kamu punya ini khusus untuk body lotion, coba dilihat.
0: Body lotion
1: coba tuh di situ ya.
0: Ada nih saya.
1: Coba.
0: Ini siapa sih tadi yang nanya? Mbak Sana ya? Mbak Sana kalau misalnya mau ngecek kita langsung semua varian produk dari Sangat-Sangat, bisa ke sangatsangatofficial.co.id-nya nih.
1: Iya, betul.
0: Sebentar. Body lotion-nya nih ada yang lemongrass, ada yang lavender.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi kalau lemongrass tuh ada pedes-pedesnya dikit tuh.
0: Pedesnya tuh karena efek dari
1: lemongrass kan serai, Mas.
0: Oh iya.
1: Kosok. Situ tadi Bantul.
0: Iya.
1: Sereh, Mbak.
0: Sereh, Mbak. Iya.
1: Coba dibacain.
0: Oke. Untuk yang body lotion lemongrass. Ini memiliki hero ingredients-nya avocado oil, jojoba oil, argan oil. Yang mahal ini ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Terus aloe vera extract, lemon extract, yambin extract, ini bengkoang, vitamin E. Manfaatnya nih, melembabkan kulit lebih lama, membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat, menjaga elastisitas kulit, membantu menghaluskan tekstur kulit, memberikan aroma lemongrass yang menyegarkan. Hero claim-nya adalah triple oil complex, avocado oil, argan oil, jojoba oil. Ini biang keroknya nih. Betul. Biang kerok dalam artian yang ya ini produk hero-nya nih.
1: Jadi ada namanya body lotion.
0: Iya.
1: Jadi bisa dipilih lah gitu.
0: Oke.
1: Pakai cara yang mana.
0: Oke. Gitu. Lebih lengkapnya Mbak Sana bisa langsung ke sangat-sangat official.co.id-nya ya. Tapi alamatnya dong Mbak Sana. Biar kita bisa mengirimkan natural cream. Karena kamu berhasil mendapatkan natural cream dari giveaway spesial kita di malam hari ini. Dan tersisa 2 hari lagi. Jadi buat Foxion, Sangasian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, Bahkan Amsterdam, dan semuanya mungkin yang mendengarkan kita melalui Fox Radio Mobile Application, bisa ya berkesempatan mendapatkan natural cream dari Babe. Setuju Babe?
1: Setuju.
0: Katanya si siapa ini?
1: Sampo.
0: Namanya weh. Sebentar.
1: Ini setuju apa nih?
0: Enggak, dia chatnya langsung begitu.
1: Setuju.
0: Setuju Babe, awalnya udah begitu doang. Produk Babe bagus-bagus, baru pakai sangat-sangat ultimate dan sabun kaliku-kaliku sangat bermanfaat. Terima kasih Babe. Mantap.
1: Mansugi
0: udah dapat nih natural cream kemarin.
1: Oke.
0: Jimbaran Bali, Taman Gria.
1: Itu cuma satu huruf kurang.
0: Apa Pak?
1: Sugi kan? Kurang H.
0: Kurang H. Aku gak mau nyebut, nanti tombak sama Babe. Sugi mulu. Ayo siapa yang lagi mau nanya nih? Dia lagi banyak yang typing ya, sambil kita nunggu kamu bisa paralel 0811-8121-3998.
1: Oke. Kita putar lagu
0: kita
1: ya.
0: Kita lempar lagu dulu nih.
1: Kesana, jangan kesana.
0: Siap.
1: Jangan kesini.
0: Karena hari ini adalah full love romantic song.
1: Iya.
0: Ini.
1: Mengenang saya waktu di Singapore. Singapore.
0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di radionya sangat-sangat. Singa ada lawan.
1: Oke.

0: False Radio Network Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam.
1: Sing
0: ada lawan.
1: Kita umumkan ke seluruh masyarakat. Ya, Indonesia termasuk Antartika.
0: Kita punya official statement dari
1: saya akan berikan fosil.
0: Monggo, Be.
1: Ya, official statement dari saya, Bambang Pranoto, juga Ibu Riva Evrianti, bahwa kita pada malam hari ini telah memenangkan perebutan merek di pengadilan Surabaya. Ya, jadi kita sekarang resmi 100% yang punya merek Kutus-Kutus. Dan Kutus-Kutus adalah properti intelektual punyanya Bambang Pranoto. Dan saya peringatkan semua orang yang menjual Kutus-Kutus bukan punya Bambang Pranoto, segera sembunyi sebelum polisi nyari Anda. Ya, jadi kita sudah dua kali menang ya kan. Halo Mi.
0: Kita sudah dua kali menang.
1: Halo Mi.
2: Nah, jangan dipublish dulu karena putusannya enggak.
0: Oke, jadi buat kamu semuanya, Foxian sama Sangasian yang sekarang masih mendengarkan, kita akan masih ditemenin sama Babe sampai jam 11 nih, ya.
1: Halo. Ya, jadi kita sudah dapat apa namanya berita bahwa kita memenangkan di pengadilan Surabaya.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Ini mengembalikan harkat dan martabat saya sebagai pembuat peracik inisiator Kutus-Kutus. Oke. Aku menanti udah beberapa hari loh.
0: Sekian lama ya, Pak, ini.
1: Betul.
0: Lega nih, Pak.
1: Ya, antara lega dan ternyata perjuangannya luar biasa.
0: Membuahkan hasil tanpa
1: ya,
0: apa.
1: Ya, jadi kita berjuang dari pengadilan Surabaya yang pertama. Dan ini adalah pengadilan Surabaya yang kedua. Dengan masalah yang sama. Iya. Tapi anyway, perjuangan tentu memberikan hasil ya.
0: Pasti.
1: Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama pengacara, terutama tim hukum kita yang jagoan. Ada Mbak Dinda sama Bu Riva, dan juga semua yang telah membantu kita untuk memenangkan merek kita di pengadilan Surabaya. Dan juga saksi-saksi adalah semua pegawai kita di Bali. Saya ucapkan terima kasih, kita berhasil mengembalikan marwahnya saya, Bambang Pranoto, sebagai pemilik intellectual property dari minyak merek Kutus-Kutus.
0: Alhamdulillah. Official nih, Fox.
1: Iya, official. Oke. Nah, terus
0: jadi ini sangat-sangat membuka lebar sekali. Mau Kutusian, mau Sangasian, bapaknya cuma satu.
1: Dan saya anak saya resmi itu dua itu. Satu namanya Kutus-Kutus, yang kedua adalah namanya Sanga-Sanga. Dan Anda perlu tahu semuanya ya. Terutama cucu-cucuku. Banyak yang anak-anak nih mesti jelasin ya, jelasin anak kelas 0 bahwa Sanga-Sanga, minyak Sanga-Sanga itu adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Karena 60% daripada minyak Sanga-Sanga itu adalah minyak Kutus-Kutus saya dulu, bikinan saya dulu, walaupun sudah tidak saya produksi sejak tahun 2023. Tapi ingredientnya itu 60% itu adalah racikan yang kita mulai tahun 2013.
0: First invention itu dari Pape.
1: Iya. Kita bukannya Sanga-Sanga tuh apa binatang sendiri, enggak. Ini transformasi.
0: Jadi
1: gitu loh. Aku suka kesel gitu loh. Kesel gitu loh. Orang masih nanyakan gitu loh.
0: Ini kita
1: tuh transformasi. Dan transformasi itu kan betul. Benar kan?
0: Iya.
1: Bapak kita presiden aja, kita harus transformasi menjadi Indonesia yang kuat, sehat dan sebagainya. Saya udah jalanin, Pak. ya kan. Saya jalanin, saya mentransformasi dari minyak kutus-kutus ke minyak sanga-sanga. Dan itu tetap DNA utamanya kita pakai minyak kutus-kutus. Kalau kita sebut itu sebagai DNA ya. Mm-mm. Hanya ini ditambahkan, di-enhance.
0: Di-enhance
1: ya, di-enhance menjadi yang dulunya 69 jadi 77, yang dulunya 69 jadi 140. 40. Tapi 69-nya tuh ngikut. Mm-mm. Yang di 77 dan juga ngikut yang di 140. Nggak hilang. Nggak hilang gitu loh.
0: Upgrade dikit ya Pak.
1: Ini dikit gimana? Banyak. dari 69 dari 140.
0: Hampir full tuh ya.
1: Iya hampir full. Iya kan.
2: Kebanyakan ya.
1: Kamu mau yang sedikit. Nah. Ya, ya kalau kamu mau sedikit gajimu ya potong sedikit juga sesuai dengan minyaknya.
0: Enggak, kita yang banyak aja ya.
1: Ya, jadi terima kasih terutama buat teman-teman semua yang sudah ya, support ya, kita. Ya. Kita hari ini dapat berita kita memenangkan di Pengadilan Surabaya untuk apa? Kedua kalinya.
0: Kedua kalinya.
1: Dua kali lo buat merek tuh.
0: Dua kali.
1: Itu juga. Ini piye ini negara gue.
0: Pertama udah menang, iya, yang kedua ya Pak.
1: Ini jenengmu siapa?
0: Rino.
1: Rino Purba. Iya. Terus ada lagi Rino Purba kalah.
0: Jauh dong itu.
1: Enggak maksudnya. Gitu sekarang ribut kan.
0: Oh itu nama aku kok.
1: Iya gitu, makanya ya, itu. Iya. Ada yang ngaku. Enggak namaku. Gitu. Terus ada yang satu lagi nih. Enggak, aku nih Rino Purbakala. Jadi kan gak bisa ya. Nama orang bisa sih sama, tapi orangnya kan tetap berbeda.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Sebagai hak intellectual property, kan yang pertama. Yang membuat pertama itu bapak ibumu gitu kan.
0: Yeah.
1: Oke, kita dengar anu, apa?
0: Oke. Oke, okay. Kita sambil bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Nah. Ini ada dari, maaf ya, tadi kan banyak yang namanya Nita yang dapat giveaway. Kalau misalnya dapat, tolong dicat ya, biar nggak bingung, jadi bisa kirim alamat yang lengkap. Ya khawatir nggak dapat.
1: Iya.
0: Tenang, ini Mbak Nita yang dari, sebentar, alamatnya ini yang mana dia ya? Sebentar. Alamatnya. Nih, pokoknya ini yang aku bacain adalah Nita dari Bali yang 0877-64407 sekian-sekian. Tenang aja ya, dirimu dapat kok. Tenang aja, sudah dicatat.
1: Walaupun ada Nita banyak.
0: Iya, ada Nita, ada Yohanita, ada tadi ada Katarina Nita juga tadi tuh.
1: Oke. Sekarang yang terakhir nanya apa nih?
0: Oh iya, ini yang terakhir Pak. Oh enggak, dia kayak mereference Pak. Ini katanya
1: ya, gimana?
0: Playlist lagu-lagunya bagus babe katanya.
1: Nah,
0: beneran ini? Beneran.
1: Apa gua bilang kan? Kamu selalu ke kanan padahal aku maunya ke kiri. Yang ke kanan kemarin banyak yang komplain sama saya.
0: Okay.
1: Nah, kalau sekarang pasti banyak yang muji.
0: Mantap ini ya. Playlist bagus katanya. Katarina di Jogja. Okay. Enjoy ya lagu-lagunya ya. Ini racikan insting babe juga nih lagu.
1: Iya. Karena saya kemarin tuh udah gak enak aja. Tiga kali pertemuan kalau gak salah nih. Mau kemana nih lagu-lagu yang sudah dipilih gitu. Padahal waktu kamu gak masuk udah enak tuh. Kamu datang bubar lagi.
0: Aku cuma bawain mesinnya aja.
1: Jadi
0: tapi racikan sekarang enak nih Pak. Ada komennya plus nih
1: gitu.
0: Mantep nih.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama Pak. Aku yang makasih Pak. Beh, ini kan kabar bagusnya udah oke. Udah lega nih.
1: Betul.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Gitu kan. Kalau misalnya visinya Babe berarti tinggal fokus ke depannya aja nih.
1: Iya, saya akan jelas tetap di sanga-sanga.
0: Sanga-sanga, oke.
1: Kutus-kutus itu adalah sejarah. Perjuangan saya dari awal membuat minyak balur. Nah, sekarang adalah sejarahnya sanga-sanga.
0: Sanga-sanga.
1: Dan ini memang harus. Kenapa harus? Karena produknya memang lebih bagus dari kutus-kutus kan.
0: Oke.
1: Jadi gini loh, kalau kita udah dikasih Tuhan sesuatu yang bagus, kok kita malah bikin yang jelek gitu loh.
0: Oke.
1: Kan nggak terima kasih namanya. Jadi sebagai saya sebagai di sini adalah owner apa visioner dari Sanga-Sanga.
3: Betul.
1: Saya akan menuju ke Sanga-Sanga 100% dengan semangat yang lebih kuat. Kenapa?
3: Ya.
1: Kita di Kutus-Kutus saja sudah diakui oleh Republik Indonesia di sini lembaga hak intelektual dengan dimenangkannya di pengadilan ini. Ya, sekarang Sanga-Sanga ini memang kita harus perjuangkan. Okay. Untuk kedepannya, okay. Karena orang tidak boleh menengok ke belakang.
3: Setuju.
1: Karena yang lalu
3: biarlah berlalu.
1: Biarkan berlalu. Kalau buat kelangenan bolehlah. Kelangenannya sambil denger keroncong. Pengawan Solo.
3: Iya.
1: Pengawan Solo. Pengawan Solo. Pengawan Solo. Udah tuh.
3: Itu aja udah. Tuh, cukup.
1: Kalau sekarang kan sangat-sangat berjaya.
3: Iyalah.
1: Iya, dan saya sendiri sebagai peracik itu puas banget loh sama produk sangat-sangat. Dan sekarang everyday I use it gitu. Okay.
3: Setuju. Rino juga setuju.
1: Setuju kan?
3: Setuju dong.
1: Iya. Empat. Sampai dicolong Miamu sama Iqbal itu.
3: Iya,
1: sama
3: Iqbal. Syukur lo balik lo bapak gue lo. Hey,
1: lu omongan lu tuh gue inget terus ya kan. Ini IQ 160 nih.
3: Baru beli sepatnya tuh hilang gitu. Gimana kan? Gak emosi. Makanya terus dia, Pak makasih ya. Udah gitu doang. Aduh. Udah lah nyetok aja.
1: Lu belum pernah gua kasih ke King Kong.
3: Jangan deh, jangan. Yang itu jangan. Itu mah kalau buat tidur aja. Yang ini mah tidurnya pol.
1: Iya.
3: Bisa bablas gitu ya.
1: Ada lagi?
3: Ada nih. Aduh. Ini ada dari... Sebentar. Dari Okta nih, Be.
1: Okta lagi. Yang tadi Okta juga kan?
3: Bukan, itu Katarina.
1: Oh, Katarina.
3: Katarina yang playlist.
1: Iya, ini Okta.
3: Kalau kata Okta bilang, selamat malam, Babe. Aku mau nanya. Untuk masalah natural cream ini kalau dipakaikan oleh anak yang masih usianya belasan, apakah masih aman?
1: Ya, saya nggak setuju anak-anak pakai make up ya.
3: Nggak setuju ya, Pak?
1: Ya, nggak setuju.
3: Berarti ini untuk
1: di usia berapa? Orang yang sudah bermake up.
3: 17 plus aman?
1: Yang saya nggak tahu. Okay. Apakah 17 pakai make up kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah bermake up, ini adalah foundation yang bagus. Gitu.
3: Oke, okay. Berarti kalau yang belum bermake up nanti dulu ya. Jangan.
1: Udah bagus-bagus ngapain
3: natural
1: sih?
3: Natural aja ya?
1: Iya. Wong kulit itu Tuhan tuh kasih bagus kok.
3: Kalau yang teenagers gitu pakai tanamu oil yang ultimate nggak apa-apa, Pak?
1: Ya dia kan nggak perlu.
3: Nggak perlu ya?
1: Iya nggak perlu. Kulitnya masih bagus.
3: Ya siapa tahu mindsetnya biar glowingnya masih awet gitu. Enggak ya.
1: Enggak usah.
3: Berarti adik-adikku nanti dulu pakainya ya. Iya.
1: Jadi natural lah.
3: Kalau masih bagus udah jangan dulu.
1: Jangan ikut-ikut Korea itu ya. Iya.
3: Korea juga aslinya kalau ngeliat kaget kita ya,
1: betul,
3: Pak ya.
1: Betul, nyemplak.
3: Nyemlak
1: ya kan. Nah begitu tua dikit hancur kulitnya karena operasi, karena makeup yang berlebihan ya kan gitu.
3: Oke, Be, ada Rena dari Bandung. Baru dengerin siaran kemarin dan untuk pertama kalinya baru kali ini tahu ada natural cream dari Sanga-Sanga.
1: Iya.
3: Yang langsung saya bikin penasaran bukan karena cantiknya tapi karena ada ekstrak bengkoangnya.
1: Betul.
3: Nenek saya sampai 80 tahun kulitnya masih bagus dan beliau selalu pakai masker bengkoang buatan sendiri.
1: Yeah.
3: Ini seperti warisan yang sekarang ada dalam kemasan yang bisa dibeli. Babe, apakah memang ada korelasi yang Babe bisa konfirmasi antara ritual perawatan bengkoang yang tradisional dengan yang ada dalam natural cream?
1: Iya, kalau yang bengkoang yang tradisional, Anda beli bengkoang dulu ke Keramat Jati, ya kan? Becek.
3: Pasarnya. Iya.
1: Udah gitu bawanya berat.
3: Oke.
1: Okay. Ya kan. Sampai di rumah, adik Anda datang, dikupas, dirujak, nggak jadi buat masker.
3: Repot.
1: Sekarang tinggal colek, tinggal pasang di wajah, gitu.
3: Harganya juga mungkin jauh lebih murah dibanding kita beli sendiri ke pasar.
1: Betul. Dan kita kan bukan bengkoang doang, macam-macam tadi.
3: Macam-macam tadi, ekstraknya banyak, ya. Rena nih.
1: Sekarang ngapain repot-repot, ya kan? Kalau buat rujak saya setuju dah. Beri uang buat ngerucah, saya setuju.
3: Lebih enak ya?
1: Iya.
3: Lebih enak.
1: Lagi apa kemarau begini ya, ngerucah pakai bengkuang wetop tuh.
3: Oh iya, mantep itu. Udah buat mangan aja lah.
1: Buat rame-rame, keriungan sama tetangga.
3: Ya, Mbak Rena tuh.
1: Ya, udahlah. Pakailah produk kita yang sudah sarinya loh ini. Bukan bengkoangnya loh ya. Tapi kita ambil sarinya.
3: Bukan secara fisik mentahannya ya.
1: Enggak, dan udah kita enggak bikinnya nih. Pakai buahnya enggak, kita beli sarinya. Yang satu truk itu mungkin jadi cuman 1 kilo gitu loh.
3: Oke.
1: Bengkuang

0: Tadi siang saya kena teguran dari atasanku di depan banyak rekan kerja, Bek. Oh, jangan gitulah.
1: Kenapa?
0: Dia omelinnya depan orang katanya.
1: Iya, kenapa?
0: Nah, tentang pekerjaan yang sebenarnya bukan kesalahan penuh di saya. Saya nggak bisa membela diri, Bek, karena tidak etis untuk berargumen di depan semua orang.
1: Betul.
0: Betul. Malam ini saya masih membawa perasaan itu. Babe, dalam kondisi seperti ini, di mana kita merasa tidak adil, tapi tidak punya ruang untuk membela diri, apa yang paling bijak untuk dilakukan? Wih, Babe aja baru menang. Sikat, Be, ilmunya.
1: Gak, bukan begitu. Ini Jogja, kan?
0: Iya, iya. Tahu nih, ya, tahu nih, paham nih.
1: Ada unggah-ungguh. Dan orang tua di Jogja gak mau disalahin.
0: Iya.
1: Iya. Kalau saya tak datengin rumahnya, bosnya itu, Pak, yuk ngopi yuk, Pak. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yuk kita ngopi yuk, Pak. Bapak kan nggak pernah ngopi sama saya. Ayo kita ngopi. Kira-kira ngopi yang paling enak di mana, kan gitu? Atau kopi Bapak lah kita minum bersama sambil ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Diajak komunikasi ya, Pak?
1: Iya. Karena kalau di Jawa minta maaf ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang senior tuh selalu merasa benar. Dan benar atau tidaknya kan tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
0: Betul.
1: Itu mungkin prosedur aja yang sebetulnya nggak penting-penting apa. Kecuali terjadi korupsi, nah itu baru kita lawan ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada, lebih baik cincai aja lah gitu. Ngopi sama-sama. Nongkrong di alun-alun kidul itu ya. Neodong-odong.
0: Romantis banget ya. Ayo Pak, sini duduk sampingku.
1: Ya, jadi janganlah berkonflik dengan bos Anda.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi berkonfliknya di depan umum.
0: Iya, ya itu nggak etis ya, Pak, ya.
1: Orang janganlah. Jawa itu jangan sampai dipermalukan. Ya kan, kalau dipermalukan Anda diuber sumur hidup bersama dia.
0: Oke, oke, oke. Tuh, Mas Andi. Diajak ngobrol aja kata
1: Iya. Pren.
0: Iya. Tapi kalau misalnya bosnya nggak mau piye, Pak?
1: Apa?
0: Nggak mau.
1: Orang tidak pernah orang Jawa tuh nggak mau kalau kita minta maaf, pasti mau.
0: Oh gitu.
1: Itu tradisi kita.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau kita nyelondoh istilahnya ya, apa?
0: Minta maaf lah ya.
1: Iya, tapi nyelondoh gitu.
0: Nyungkem.
1: Tapi nggak usah dilantai. Ya. Jadi orang Jawa tuh akan merasa diwongke, merasa diorangkan kalau kita minta maaf dan kita ajak ngobrol.
0: Oke. Okay,
1: dan bahkan mungkin akan menjadi suatu hubungan yang luar biasa. Ya, terus Anda dianggap, ya kalau gitu kamu jadi wakil saya.
0: Wih, mantap.
1: Mantap. Ya, ya. Oh, itu loh pengalaman saya kalau di Jawa gitu.
0: Ya benar-benar ya. Realisasi kan minggu kemarin. Aku langsung minta maaf ke Bapak, ya kan? Ya udah, habis itu
1: terus tak kasih duit toh.
0: Iya. Baru mau ngomong. Iya, benar-benar.
1: Betul.
0: Unggah apa tadi, Pak?
1: Unggah-ungguh.
0: Unggah-ungguh.
1: Iya, ya, kan ya, harus ya. Tahu gitu.
0: Iya, iya. Benar-benar vaksin, sangat sian benar-benar.
1: Saya ini Jawa banget jadi. Jadi Anda harus mikir bagaimana bersama dengan orang Jawa. Anda boleh enggak tak maki-maki kan?
0: Iya.
1: Cuman nanti kalau nggak datang lagi langsung surat
0: gitu. Surat cinta
1: SP14 bukan SP3
0: kan, udah 14 tuh ya. Udah jauh banget. Tapi emang benar Foxian ya. Oh jadi emang di Jawa tuh emang budayanya seperti itu ya, Pak?
1: Betul
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, okay.
1: Ya itu suka dipakai untuk menindas bawahan. Tapi sekarang kan zaman terbuka, biasanya orang mikir lah gitu. Untuk menindas tuh mikir. Kalaupun marah ya sesaat.
0: Iya, iya, ya. benar.
1: Jadi kita baikin ya gitu. Ya itu nanti.
0: Iya,
1: iya. Ini cuma ada 300 ambil aja.
0: Tak kira beneran loh, Bapak udah ngambil ke kantong loh.
1: Iya, action.
0: Gimik. Be, ada Ibu Yanti. Selamat malam Bapak dan Mas Rino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari Medan. Tetangga saya yang mitra sanga-sanga kasih saya natural cream nih tadi sore dan minta saya untuk mencoba. Dan katanya coba dengerin malam ini karena lagi ada giveaway katanya. Yeah. Saya coba malam ini yang saya tidak sangka aromanya seperti membawa saya ke suatu tempat yang tenang. Sadis.
1: Dia, itu
0: ini natural cream
1: itu,
0: Pak.
1: Dua kelurahan dari surga. Belum nyampe surga. Tapi udah dua kelurahan.
0: Jauh banget. Jadi, ya.
1: Udah dinikmati aja ya kan. Pasti nggak mau kalau diajak ke surga kan. Jangan dulu bose ya kan ya itu. Nah itu bayangkan produknya Pak Bembeng
0: wangi loh kan
1: Bembeng brand itu. Ya tidak pernah bikin produk

0: jelek. Iya. Apapun yang dibuat pasti excellent. Gitu loh.
1: Mantap. Kalau kata dia, saya tidak terlalu peduli dengan efek kecantikannya malam ini. Tapi ada sesuatu dari aroma dan teksturnya yang membuat saya berhenti sebentar dari semua yang berat hari ini. Babe, apakah efek sensoris seperti sensoris katanya?
0: Iya, sensoris emang.
1: Seperti ini bagian dari yang disengaja dalam formulasi natural cream yang Babe buat.
0: Bukan saja natural cream, every product from Babe selalu sensi.
1: Sensinya bukan yang sensi marah-marah, bukan. Ya,
0: sensi dan seksi.
1: Wih, mantep coy. Sensi dan seksi.
0: Iya. Okay, yeah. Karena baunya tuh seduktif.
1: Oke. Okay, yeah. Agree sih, agree.
0: Iya, agree kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yeah, itu ciri khas saya.
1: Betul, betul.
0: Saya masak juga begitu. Nah, kemarin kan Tata Tewel makan bebek ya. Dan bebek itu kan sebetulnya originally from me ya. Dia bilang, Dani, bebek era mambu. Dia makan pelan-pelan karena takut baunya kan. Ternyata baunya bau rempah-rempah. Kaget dia. Ini di apa nong? Ya di anu, di G mayor 7 aku. Karena dia gitaris kan. G mayor 7.
1: Kalau ngomong resep enggak masuk gak ya,
0: masuk.
1: Pak.
0: Aku masuk kort aja.
1: Baru mudeng.
0: Mudeng gitu dah. Sing tangannya megar gitu loh.
1: Iya iya iya. Musisi legend ya pakai kort. Iya iya iya iya.
0: Jadi bertiga seneng banget kemarin makan bebek.
1: Iya lagi. Aduh, seru tuh Pak. Sampai enggak katanya sampai enggak bau katanya.
0: Iya.
1: Bau rempah-rempah
0: gitu. Itu makanan dia kan. Bebek lagi. Apalagi ini natural cream ya. Waladillah habis.
1: Waladillah.
0: Waladillah gitu.
1: Udah sing ada lawan ini mah.
0: Sing ada lawan. Ambune, aromane we. Bikin kita di dunia lain. Wah. Bukan dunia lain acara TV lah.
1: Bukan. Itu memang lain dunianya gitu ya. Babe ini ada Bang Rudi katanya nih.
0: Itu dapat lagi enggak?
1: Dapat
0: lagi.
1: Yang
0: ya?
1: Ini baru ini.
0: Ya.
1: Si siapa ini tadi ya?
0: Bu Yanti. Dia dedikasi tuh sama reseller. Kita kasih lagi tepuk tangan lah silahkan.
1: Bu Yanti selamat ya, tapi Bu Yanti harus sadar dulu ya.
0: Jangan kasih. Masuk di dunia lain tadi.
1: Kelamaan antar dia ngendus aja. Dipakai Bu Yanti. Bu Yanti tapi kalau boleh medannya alamatnya yang lengkap ya Bu Yanti ya. Ada Pak Rudi, Be.
0: Iya, Rudi.
1: Kayaknya dia lebih ingin bercerita malam ini.
0: Kita dengarkan bersama.
1: Selamat malam, Babe. Selamat malam, Mas Rino. Selamat malam, aku dari Banda Aceh. Malam ini harusnya aku sudah di rumah dari jam 6 sore. Tapi masih di kantor karena ada rekan kerja saya yang gak masuk. Dan gak ada yang lain bisa menangani pekerjaannya. Yeah. Ini sudah hampir seminggu. Saya gak marah, saya hanya capek dan gak tahu harus bicara ke siapa.
0: Yeah.
1: Babe, kondisi ketika kita menanggung beban yang harusnya dibagi tapi gak bisa diprotes, itu harus gimana ya, Be?
0: Ya gini loh, saya punya pengalaman tuh waktu dulu di Philips ya, awal-awal saya ini sering dikasih pekerjaan yang bukan tanggung jawab saya, ya, tapi itu saya terima, ya kan. Tapi nggak enak sebetulnya. Waktu itu kebetulan di sini lagi ada pemilu 84 kalau nggak salah ya, atau 83 atau 82 saya lupa. Itu saya kebagian nganterin sekretaris. Karena sekretaris takut pulang sendiri. Karena waktu itu PPP sama PDI berantem atau apa segala macam. Nah bayangin ada 7 sekretaris saya harus nganterin.
1: 7 sekretaris?
0: Iya.
1: Buset.
0: Nah tapi sambil hikmahnya. Kan selama kan nganternya pakai taksi. Gitu. Jadi apa namanya ada dialog. Nah akhirnya dengan 7 sekretaris ini kita bersaudara tuh. Iya, gitu.
1: Akhirnya bersaudara.
0: Padahal kan saya pegawai baru kan. Ini kan kayak introduction aja. Dan akhirnya kita menjadi teman dan urusan apapun karena mereka sekretaris atau saya minta apapun bantuannya bisa dibantu.
1: Ya. Jadi ya walaupun emang lagi ketiban gitu ya.
0: Iya, enggak masalah.
1: Jalanin aja.
0: Jalanin. Nanti itu akan ada efek. Efeknya bagus lah gitu. Juga waktu itu saya disuruh, Bang, kamu temenin itu bosnya Philip pergi ke Pulau Seribu. Pada gak mau ikut karena hari Minggu kan hari libur. Saya, udahlah saya temenin.
1: Babe jalan ya?
0: Jalanin.
1: Oke.
0: Iya kan. dan ada peristiwa di situ cucunya kemasukan pancing.
1: Kemasukan pancing. Kail be kail.
0: Kail, kail okay, ujung pancingnya itu ya. Aha. Wih gila itu kan. Mm-hmm. Nah, tapi waktu saya jalan ke Pulau Seribu, yeah, saya lihat ada marinir sedang latihan di tengah laut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Saya minta di villa di tempat kita tinggal ada boat kan, saya minta diantar ke sana. Saya bilang ada ini ada bule cucunya pancing kena di tangannya.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Di situ ternyata lengkap tuh ada dokter ada segala macam ya. Okay. Terus langsung ber gitu. Mm-hmm. Ya namanya marinir pakai boot yang kenceng gitu.
1: Gerak cepet nih langsung ya. Gerak
0: langsung. Sampai. Jadi ya, saya sampai di pulau itu, itu operasi itu udah selesai.
1: Oke.
0: Okay. Cepet banget dia. Ternyata dia punya alat operasi itu tinggal dibuka bread gitu. Itu mau gunting apa, pisau apa.
1: Portable iya, tuh ya Pak. Oh, semua tuh.
0: Iya.
1: Okay.
0: Nah kebetulan dia ini ternyata dia tuh bukan saja pegawai rendahan Philips ya. Dia tuh presiden direktur. Orang paling tinggi di Philips gitu. Waktu saya turun, Mr. James Bond panggil saya gitu. Loh, kenapa? Di tengah laut loh, kamu bisa panggil marinir katanya. Itu hanya James Bond yang bisa panggil katanya. Iya kan? Gitu. Nah, kita suka dapat surprise-surprise gitu yang gak masuk akal.
1: Dan kita juga gak duga-duga pastinya tuh Pak.
0: Iya.
1: Tiba-tiba
0: nah,
1: bisa panggil marinir.
0: Nah, sejak itu, saya diperhatiin dia karir saya. Gitu.
1: Dapat spotlight ya Pak.
0: Iya. Okay. Padahal udah gak ketemu tuh. Ya, makanya ya, saya setiap setengah tahun naik pangkat.
1: Itu kunci keberhasilannya. Iya.
0: Terus waktu di Belanda. Saya di Belanda, ditelepon sama dia. Kamu makan siang udah belum? Ya udah kamu kesini makan siang sama saya.
1: Ush, langsung diundang udah, langsung.
0: Iya diajak makan siang. Dan itu bukan sekali loh. Ini bengong nih teman-teman saya satu kantor.
1: Kok bisa?
0: Ya, kok bisa loh? Ya, gitu gara-gara ya, pancing aku bilang.
1: Secuil kayu ya, kawan-kawan.
0: Itu loh Mas ya. Tolong kita lebih dari itu. Jangan ngitung lah. Dalam kerjaan dulu, saya sebut diri saya tong sampah lah. Yang mau buang silahkan buang. Saya kerjakan semua dengan baik. Ya kan. Dan sejak itulah pangkat saya naik terus menerus dan saya ini penjual terbesar di organisasi itu.
1: Oke. Yeah. Jadi Bang Rudi kalau kata Babe, wes nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah pamrih ya Pak. Udah jalanin aja dulu ya.
0: Karena
1: jalanin.
0: Semakin pekerjaan banyak, pengetahuan kita juga ikut
1: bertambah.
0: Iya. Dan kalau kita bisa berprestasi di situ, yang di atas itu tak nggak tinggal diam loh, memperhatikan kita.
1: Degri Pak, setuju Pak kalau itu.
0: Jangan kerja hitung-hitungan dapat duit berapa.
1: Ya.
0: Saya dari dulu naik pangkat aja saya malah tanya sama bagian keuangan, gajiku kok naik ya?
1: Nanyanya bukan, kok kurang bukan ya Pak?
0: Iya, lo gajiku kok naik? Aku mau nggak mau utang lo? Enggak, lo kan Mas Bambang naik pangkat. Hah, mana? Ternyata nggak dikasih surat naik pangkat justru.
1: Oh, iya. Sampai nggak ngah tuh Pak?
0: Iya,
1: naik gajinya tuh.
0: Karena ada yang Sontoloyo di atas.
1: Panjang loh kalau diceritain.
0: Iya udahlah.
1: Nanti aja dulu.
0: Cuman intinya kalau kerja lebih itu mestinya Anda terima kasih.
1: Iya, iya.
0: Artinya Anda dipercaya. Dan nanti dari dipercaya itu akan ada efek yang menguntungkan diri kita. Iya,
1: iya. Dan pasti juga gak akan sia-sia Pak. Yang di atas juga pasti akan.
0: Oh iya iya saya itu tuh walaupun dulu pangkatnya gak tinggi. Gak. Belum sampai manajer 3 atau manajer 4. Itu kalau bule pesta, kalau di Philip itu ada yang di bawah ada yang di atas nih. Ya, yang di bawah nih kalayak nih. Inlander. Saya mesti dipanggilin.
1: Oh, Babe naik tuh.
0: Naik,
1: wede. Teman-teman Inlander.
0: Sorry.
1: Sorry. Mohon maaf.
0: Iya. Dan minumnya enak-enak di situ. Wah, bebas enak lagi.
1: Beda ya.
0: Iya. Habis itu turun tangan sama gemeter.
1: Doyong. Baik, kita tahan dulu.
0: Oke.
1: Nanti kita cerita-cerita lagi buat kamu Foxian. Yuk, natural creamnya masih tersedia di 0811-8121-3998-nya. Fox Radio Network ya, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.

0: Hoax Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan. Kita masuk di
1: penghujung acara.
0: Penghujung acara. Yeah. Dan akan ada statement dari Babe Bambang Pranoto.
1: Jadi,
0: monggo Babeku.
1: Iya. Ini tanggal 22 Juli Rabu 2026. Sekarang pukul 22.59.
0: Yes.
1: Di sini saya Bambang Pranoto.
0: Ya.
1: Oh, jadi selonin toh Mas. Serius ya ngomong. Gitu ya.
0: Ampun Bapakku.
1: Jadi saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan.
0: Yes.
1: Karena pada malam hari ini kita sudah membaca di apa namanya di website-nya Pengadilan Jakarta Timur bahwa Bambang Pranoto diakui sebagai pemilik hak propriety intelektual untuk merek Kutus-Kutus yang kedua kali.
0: Okay.
1: Jadi minta maaf ya, ini kenapa kedua kali saya sendiri juga sing pusing. Ya, tapi ini menjelaskan lagi bahwa Kutus-Kutus sebagai merek dan sebagai formula minyak itu memang kreasi bikinan racian Bambang Pranoto. Yes. Sejak 2013. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah membantu kami, baik langsung maupun tidak langsung. Karena kemarin kayaknya Bu Rifa juga sudah minta doanya ya,
0: ya.
1: Kepada seluruh penggawa Wadyobolo sanga-sanga
0: ya.
1: Untuk mendoakan bahwa kemenangan kita yang kita dengar malam hari ini, juga terutama Ibu Rifa ini Sri Kandinya sangat-sangat ya sudah berjuang keras dengan cara beliau yang sering berantem dengan saya karena saya punya cara dan beliau punya cara, ternyata cara beliau lah yang baik, yang bagus ya. Okay. Saya ini kan orang teknik ya. Bu Rifa orang bank dan orang hukum. Nah, kalau saya lurus-lurus saja ya jelas saya pasti menang gitu kan. Karena saya lurus kan. Nah, ternyata untuk bisa menang itu harus butuh proses. Dan sekarang malam hari ini kita mendengar proses kita dimenangkan oleh pengadilan merek di Surabaya. Gitu. Jadi untuk semuanya saya ucapkan terima kasih, terutama doa semangatnya. Dan juga ini kebetulan ada Mas Rino yang walaupun kerjanya terap-terup gitu tapi juga mensupport saya setiap malam. Ya juga Mas Joshua ini apa namanya Mas Tona juga ya. Jadi kita telah melakukan siaran maraton ya.
0: Yep.
1: Dari hari apa itu, dari tanggal berapa tuh?
0: 22
1: Juni. Dari tanggal 22 Juni sekarang sudah tanggal 22 Juli. Jadi sudah sebulan.
0: Betul.
1: Itu pun masih kita tambahin injury time ya.
0: Injury time.
1: Sampai 24 ya.
0: 24. Betul.
1: Ya.
0: 2 hari lagi.
1: Dan Spanyol menang ya.
0: Hey, pasti dong.
1: Iya. Jadi seperti itu pengumuman dari saya. Mudah-mudahan ini memberi semangat semua teman-teman sangat sian.
0: Yes.
1: Untuk berjuang ya kan, untuk melawan segala jahiliyah ya. Dan kejahilan
0: dan keusilan
1: bahwa kita memang yang benar. Kita yang memang real pembuat minyak asli Kutus-Kutus dulu dan sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga sing ada lawan. Oke ya. Terima kasih hadirin yang sekalian, harap tenang ya.
0: Yeah, standing ovation.
1: Iya. Ini ada 2 juta orang nih, tepuk tangan semua. Oke ya.
0: Babe selamat ya.
1: Terima kasih Mas Rino.
0: Selamat untuk Babe, selamat untuk Ibu Rifa, selamat untuk semua tim sana-sana
1: yang betul, akhirnya karena dikerja rombongan.
0: Betul.
1: Iya, tidak hanya satu orang, juga tim pengacara kita.
0: Betul.
1: Dari KNK yang berjuang mati-matian di Medan Laga ya.
0: Betul, betul. Dan semua yang sudah mendukung dan mensupport ya, sangat-sangatnya Babe Bambang Pranoto dan Ibu
1: dan
0: Riva
1: kutus-kutus
0: ya. Dan
1: kutus-kutusnya Bambang Pranoto juga.
0: Betul. Gitu. Officially sekarang nih Pak.
1: Ya sekarang, terima kasih
0: Bapaknya
1: Tuhan.
0: Bapaknya cuma satu, Babe Bambang Pranoto.
1: Ya. Matur nuwun Gusti.
0: Jadi Sangasian, Foxian sama Kutusian, ayolah ini adalah titik kembalinya kita untuk bisa berjaya bersama lagi.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi sebagai apa lagu persembahan saya
0: ya.
1: Buat istri tercinta Ibu ya. Riva yang tadi menangis mendapat berita, tolong diputerin Right Here Waiting dong.
0: Apa?
1: Right Here Waiting.
0: Right Here Waiting.
1: Waiting dari Richard Marx ya.
0: Way Right Here Waiting.
1: Ya, iya.
0: Mantap.
1: Mantap itu. Wih itu wis ginastel itu. Legi panas kental lagi. Wih, top. Ini teh yang paling enak yang saya buat. Oke. Okay. Okay. Sekaligus juga terima kasih atas perhatiannya selama 3 jam tadi.
0: Betul.
1: Walaupun saya bolos 5 menit atau 10 menit tadi. Tolong dimaafkan ya. Dan kita tutup acara ini dengan sebuah lagu yang saya persembahkan khusus buat istri tercinta Ibu Riva Evrianti.
0: Oke, okay. Dan kita ketemu lagi besok di sini.
1: Okay.
0: Sama yeah. Goodbye Foxian.
1: Oke. Okay. Bye bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika di Fox Lowdown ya. Setelah kemarin aku menemani kamu, hari ini aku nemenin lagi juga dong ya. Meskipun tinggal 1 jam, ya kurang dari 1 jam deh. Jam 11 sampai jam 12 malam nanti pastinya dengan lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru dari mancanegara dan juga Indonesia, Sobat Fox ya. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan siaran Babe langsung ya live dari Fox Radio Jakarta, dan kayaknya tadi lagi bagi-bagi ini ya, skincare ya. Wow. Congrats. Selamat buat yang sudah mendapatkan, yang belum kayaknya besok masih berlangsung sampai tanggal 24 kalau nggak salah, correct me if I'm wrong Sobat Fox ya. But pastinya ya buat Sobat Fox yang malam hari ini masih melek, silahkan kalau pengen request masih ada sedikit waktu, silahkan gunakan sebaik mungkin, dikirimin aja langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 1881053. Fox Logan.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Teddy Aditya dengan Langit Favoritku Sobat Vox ya. Tuh katanya Teddy Aditya, jaga diri masing-masing ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa menggantungkan segala sesuatunya kepada manusia, maka kita gantungkan pada Tuhan semesta ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta Sobat Vox, dan juga sangat-sangat. Ya, karena kalau aku sih, aku namanya kesehatan tuh pasti aku gantungan sama sangat-sangat, karena dia bisa dibalurkan di area manapun, untuk usia berapapun, terus juga dia bisa mengatasi segala permasalahan tubuh kita. Mulai dari masuk angin ya, perut kembung, encok, pegel linu, gatal-gatal karena gigitan serangga dan lain sebagainya ya. Aku mau sapa dulu buat yang malam hari ini belum bisa tidur katanya ya. Ada Mas Dennis, hai selamat malam. Mau request meskipun udah malam banget ya. Gak apa-apa dong. Lagunya Love yang From the Start, nanti puterin, ditunggu aja ya. Tapi sebelum muterin ke situ, aku mau kesini dulu. Kemana tuh ya? Ada Sam Smith with I'm Not the Only One.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox di Fox Lowdown. Dan kayaknya sebentar lagi emang waktunya kita untuk tidur ya. Tapi sebelum kamu tertidur, Sobat Fox, aku mau ngingetin, jangan lupa ya, skincare-an dulu Sobat Fox ya. Kalau skincare-an, pilih yang bahan-bahannya alam, kayak skincare dari Sanga-Sanga pastinya ya. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, kemudian ada facial wash-nya, face mask, dan lain sebagainya Sobat Fox. Nah, ini pas banget ya kalau misalkan Sobat Fox pengen beli satu paket langsung ya. Ini siap-siap aja ya, karena ada promo, yaitu adalah promo Merdeka Sobat Fox. Siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit juga ya, karena ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash-nya. Wow, lumayan banget kan? Mau lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling cuma Rp145.000. Udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask, dan juga facial wash-nya. Gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream Sobat Fox ya. Catat tanggalnya, promonya mulai 27 Juli nanti dan berlaku selama persediaan masih ada. Yuk pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Fox Logo.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin. Ya, kurang lebih 1 jam tadi ya, besok masih ketemu di hari Kamis di program yang masih sama. Tidur yang nyenyak, jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Ya, sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat hari Kamis pagi Sobat Fox. Ketemu lagi barengan sama Evan Avandi. Jam 6 pagi, waktunya kamu menikmati suasana Kamis hari ini dengan menyenangkan. Yang udah bangun aku ucapkan selamat pagi. Yang sekarang masih mager-mager di tempat tidur, masih layeh-layeh. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan Sobat Fox ya. Yang mau request lagu Indonesia mancanegara boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Kalau tadi udah dibuka sama Dashboard Conventional with Bell of the Boulevard, sekarang ada Coldplay. Ini spesial buat kamu.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta masih diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanah ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Jaya Your Soul, Your Hit. Selamat pagi buat kamu yang barusan membuka hari di hari Kamis ini dengan lagu dari Elo, Ipang, Berry, Sen Loco dan juga Lala Sebat Fox. Buka semangat baru, semoga menjadi semangat awal kamu untuk mendapatkan banyak hal yang menyenangkan di hari Kamis ini Sebat Fox ya. By the way, lagunya Ivan putarkan untuk Mas Hendra di pagi hari ini. Semangat terus Mas Hendra, terima kasih untuk pilihan lagunya. Kemudian semangat pagi buat Mas Wahyu juga yang tadi pengen diputerin lagu dari Hi-Fi yang Kereta Kencan sudah Ivan puterin. Terus aku mau ngucapin selamat pagi ya buat Mbak Anta yang katanya pagi hari mau request lagu dari Shakira dan Burna Boy yang jadi soundtracknya Piala Dunia. Siap, nanti habis ini aku putarkan ya. Terus kalau misalkan pagi hari ini Sobat Fox dengan banyak kegiatannya sudah mulai ngerasa capek, baluran sangat-sangat dulu ya sebelum memulai aktivitasnya. Karena kan cuaca di luar sana panas banget, belakangan Sobat Fox sangat kering banget. Jadi gak ada salahnya kalau kamu juga menggunakan body lotion dari Sanga-Sanga yang tersedia di dua varian yang membuat kulit lebih segar dan juga tentunya terhidrasi Sobat Fox. By the way nih, kalau kita ngomongin cuaca, ini Ivan baca di lamannya kompastv.com Sobat Fox yang memberikan informasi bahwasannya puncak musim kemarau di Yogyakarta ini diprediksi terjadi di bulan Agustus 2026 nanti, which mean adalah bulan depan Sobat Fox. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini emang juga memperkirakan bahwasannya nanti akan mulai turun atau berakhir menuju ke musim penghujan itu di bulan ya Oktober November, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jaga kesehatan kamu supaya nanti memasuki musim pancaroba bisa tetap fit. Kemudian biasanya banyak banget flu batuk sekarang juga sudah mulai banyak seperti itu Sobat Fox. Pokoknya hidrasi badan dengan cukupnya. Kalau misalkan kamu selama ini punya kebiasaan membawa tumbler, Ivan acungin jempol. Tapi kalau selama ini kamu masih susah untuk membiasakan diri minum air putih, pelan-pelan bisa ya. Karena kan 70% dari badan kita memang terdiri dari yang namanya air Sobat Fox. Jadi kalau memang kekurangan air rasanya bikin badan kita lebih lemas gitu ya. Biar gak lemas, aku punya lagu pilihan tadi ya, Shakira and Burna Boy, Dadai. Kalau misalkan kamu mau request lagu lain, masih terbuka sampai dengan nanti jam 9 pagi. Masih lama banget Sobat Fox. Aku tunggu ya di 0887 188 1053.

0: Breakfast Club sampai jam 9 pagi. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Kak Safira. Lagu Lomba Sihir Ribuan Memori udah Bu Ivan putarkan buat kamu. Semoga hari ini lagunya menjadi booster untuk menjalani hari Kamis ya. Jangan lupa sarapan pokoknya. Ini kalau kita ngomongin bulan Juli, pasti di antara kamu juga sudah mulai gak sabar untuk ketemu bulan Agustus Sobat Fox. Dimana kalau kita ngomongin bulan Agustus, itu adalah hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini ada satu promo spesial buat kamu di bulan menyambut kemerdekaan ini Sobat Fox. Ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu boleh mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Mau lebih hemat lagi, bisa banget Sobat Fox, langsung aja ambil paket bundling cuma Rp145.000. Kamu udah bisa ngedapetin paket lengkap seperti natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga yang 100ml untuk varian apapun, baik yang klasik maupun yang ultimate Sobat Fox, ini kamu juga akan langsung membawa pulang gratis 1 natural face cream. Lumayan kan? Promonya mulai tanggal 27 Juli Sobat Fox dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi buruan aja pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja. Atau kamu bisa tonton live-nya di TikTok-nya di @sangasangafoxjogja. Yang belum follow, kamu harus follow Sobat Fox. Ini live-nya itu kisaran jam 11 sama malam Sobat Fox. Nanti bakal ada Jojo dan Sinta, enggak dong? Ada Desi dan Jojo Sobat Fox yang akan membantu mengarahkan kamu tentang promo detail dari promo paket merdeka ini, oke? Jadi jangan sampai kelewatan di TikTok live-nya di Sanga-Sanga Fox Jogja. Kalau Ivan Avandi siap menemani kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu pilih Sobat Fox, aku tunggu WhatsApp kamu di 08 berapa nomornya? 0887 188 1053.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.